Cak, ini sejumlah mall ning Tanah Air mulai memasang pagar. Nah, sing paling anyar mall Kota Kasablanka Kokas sing terletak ning Bilangan Jakarta Selatan baru-baru iki dipasangi pagar ning area ngarepe. Nah, pas wartawan ngunjungi langsung mall Kokas gawe ndelok kondisi pagar sing wis dipasang. Pagar iku dipasang ning ngarepe ning cideke pintu masuk utama mobil teko dalan raya Kasablanka cak ning yo. Pagar sing ana ning Mall Kokas iki duwe tinggi sekitar 2,5 meter lan warnane abu-abu. Teko pantauan, pagar sing terpasang baru sekitar 100 meter ae. Tepate teko cideke pintu mlebu dalan mobil sampe ideke akses pintu metu mobil cak ning yo. Nah, selebihe ning area Mall Kokas gak dipagiri. Mek ono beberapa area sing dipasangi pagar iku pun barek pagar kaca sing utamakno estetika lan dhuwure gak luwih teko sak meter. Pagar jenis iki umume disebut pagar logam vertikal utawa pagar bilah. Desaine dibuat khusus gawe keamanan barek bagian atas menyudut lan lancip. Terus ono sisi sing dibuat sedikit serong ngono jane yo. Pemasangan pagar tinggi ning area ngarep Mall Kokas iki cukup mengganggu visual. Teko penglihatan wartawan cak ning ya onoe pagar gawe wong ki sulit untuk melihat secara jelas fasad mall mergo terhalang pagar cukup tinggi. Nah, jare ini pengusaha soal mall sing dipageri yo cak ning yo. Dari Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI jenenge Alponsus Wijaya buka suara soal rame mall memasang pagar tinggi di sejumlah daerah. Kan ning Surabaya ngarepe TP, ngarepe Pakuwon mall iku kan dipageri ya cak ning yo. Jare ini Alponsus jelasno langkah iki dilakokno gawe menertibno arus keluar masuk pengunjung pusat perbelanjaan cak ning. Jadi gak dipageri, dia menilai pengunjung iso keluar masuk pusat perbelanjaan teko sudut ndiae. Beresiko membahayakan lalu lintas caning. Jadi sebetulnya kan tujuan utamanya adalah gawe supaya luwe menertib nong unukan caning yo harus keluar masuk pengunjung. Lek terbuka iku kan pengunjung isok melbu tekon diai, isok metu tekon diai unukan. Jadi iku akan membahayakan lalu lintas sekitar. Menurut Alponsus, pemasangan pagar ning mall iku duduk hal anyar ning Indonesia, menurutis akeh sisan yo mall sing sejak awal masang pagar sejak awal pembangunane. Selain iku, dia jelasno pagar iki seringkali dipasang ning mall sing ana ning pusat kota sing dilintasi utawa dadi titik demonstrasi. Wargane Alponsus nilai pagar besi iki dadi salah siji langkah pengamanan lan teko pengelola mall. Dadi sekalian gak iso memberikan satu apa ya batas pengamanan ya kan terhadap demonstrasi-demonstrasi sing iso sing lagi berlangsung. Dadi ku sebagai apa? Sebagai pengamanan utawa sebagai mitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Cana aku duit informasi mana ya, Cana yo. Tadi aku duit informasi seputar Pemkot Surabaya nyelamat no aset lahan 5.500 meter persegi. Nanti ku yo. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Cana yo balik BPKAD utawa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, nertibno sekaligus nyelamat no lahan aset daerah seluas 5.500 meter persegi di Dalan Ngagel Timur Surabaya. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kutha Surabaya Irna Pawantini Surabaya dino Kamis jelasno langkah iku dilakokno terhadap lahan sing dimanfaatno tanpa duweni dasar hukum pemanfaatan dengan Pemkot Surabaya sekaligus gawe mastekno aset daerah digunakno sesuai ketentuan lan iso dimanfaatno gawe kepentingan masyarakat. Jadi melakukan pengamanan terhadap tahan aset milik Pemkot Surabaya seluas 5.500 meter persegi. Lahan iki ditempati pada pihak sing wis gak duweni hubungan hukum pemanfaatan dengan pemerintah Kutha Surabaya jeneng. Kegiatan penertiban iku dilakukan tim gabungan teko BPKAD, Dinas Sumber Daya Air lan Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup balik Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran balik Penyelamatan, Dinas Perumahan Rakyat lan kawasan pemukiman barek pertanahan, PDAM PLN Kecamatan Gubeng serta unsur TNI Polri Janing.

Kantor pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cane Kementerian Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak RI serta Kementerian Pendidikan Dasar lan Menengah RI nilai pemerintah Kota Surabaya berhasil membangun ekosistem ramah anak melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan keluarga sampai pemberian ruang partisipasi gawe anak. Apresiasiku Caning yo, diapresiasiku disampaikan dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional ke Petang Peluru tingkat Kota Surabaya bertema Sayang Anak, Lindungi lan Bangun Masa Depan Anak Surabaya Hebat. Sing berlangsung di Balai Pemuda Surabaya Caning. Kegiatan iku dadi momentum gawe memperkuat komitmen bersama dalam menghadirno lingkungan sing aman, nyaman lan dukung tumbuh kembang anak. Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2021 ning Surabaya berlangsung selama 2 dino. Berbagai kegiatan digelar mulai teko Festival Sayang Anak, penandatangan kerjasama penguatan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Act for Early Years, peluncuran manifesto lan kampanye nasional gerakan iku sampai kelas inspirasi. Nah, Caning luwe teko 5.000 anak turut memadati kawasan Balai Pemuda Surabaya gawe ngikuti berbagai kegiatan edukatif lan kreatif. Aktivitas yang dihadirno meliputi gerak lan lagu, senam anak Indonesia Hebat, arts finger painting anak lan ayah dan anak, kolase ibu dan anak, menghias bekal anak, bekal sehat, mendongeng, pameran karya, sampai dialog anak bersama pemerintah lan kementerian. Nah, jane akeh kegiatane ya Cak Ning ya. Dadi ancen komitmen iku diwujudno melalui berbagai program sing terintegrasi. Salah sijine ada sekolah orang tua hebat dan program iku berkembang teko sak kelas ning 2022 dadi 190 kelas ning 2020. Lan wis kaya edukasi pengasuhan sekitar 70.000 orang tua balita Cak Ning. Dewe akeh sing pastine ya Surabaya pastinya menjadi kota layak anak dan ramah keluarga.

Rencananya pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyatakno program iki langsung terintegrasi mbarek layanan kesehatan sampai pemberdayaan, mulai pemberian makanan gratis gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabarliane caning Nasaruddin Umar, Menteri Agama njaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis ning lingkungan pondok pesantren, madrasah, lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki mergo dinilai cakupan program MBG ning kalangan pesantren sik terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono ning Indonesia. Cani kumah ya rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Rompat RRI Surabaya. Rompat, suara budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya CJDWR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane ketemu meneh Mbak Chandra, waya isu koyo ngene iki. Ya apa kabare? Muga sampean kabeh sehat. Ya jane yo semangat, ceria, berkah barokah, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan pastine selalu bahagia. Alhamdulillah ya Cak Ning ya. Oke, ning dino iki ku adalah tanggal tua. Entahlah. Ya apa dompete sik apa ora iki tanggal tua, tapi ora usah kuatir Cak Ning ya. Tanggal tua ya jane saiki tanggal tua. Tapi meneh wis tanggal no maneh lho, tanggal 1 wisan meneh ya. Dadi yo kudu semangate tetep dijogo ta lah ya. Ya, Cak Ning. Ning lontong balap iki pastine Chandra bakal buka mablak gawe peno sing pingin gabungan yo. Iso lewat telepon ning telepon sembarang, lewat WA oleh, lewat telepon yo, lewat 031 yo oleh. Nah, WA nomor ning di Cak 089602111968 utawi teleponing 0315462961 ya Cak Ning ya. Oke, jadi aku sih hari ini sedang ingin berbincang, ngobrol-ngobrol, diskusi ya Mbak. Sampai dia enggak iso atar-atar lontong balap ke Sopoy sing lagi pengen sampai kirimi ya. Jadi saiki Pemkot Surabaya itu lagi berkomitmen ya ngewujudno kota layak anak dengan berbagai macam cara, dengan fasilitas untuk anak, pendidikan anak, sistem perlindungan yang responsif dan humanis, pokoknya akeh kegiatane atau upoyoe cari ya untuk mewujudkan kota layak anak. Nah kali iki aku pengen ngerti iki Cak Ning ya, menurut Cak Ning ya kan, agar Surabaya menjadi kota layak anak, menurut Tepeno iki apa sing perlu disiap nomor Surabaya? Misale, kota Surabaya dadi kota layak anak, aku kepengen kampungku iku ono ruang bermain. Misale ruang bermain sembarang apa? Misale ono ning sudut kampung ono playground. Atau nanti akan aku buat lapangan futsal. Oh gak, saiki modern gaya anak layak anak kate tak gawe no lapangan padel anak. Ya kan, nanti sudah diajarkan hedon sejak dini. Menik lo. Ya kan, kita kan apa ya, aku pengen membuka ruang terbuka gaya Cak Ning, apa sih yang ingin diwujudkan untuk anak iki supaya Surabaya iki segera menjadi kota layak anak yang cepat ngono ya, benar-benar menjadi kota layak anak sing benar-benar bisa menyentuh segala macam sudut kota ngono ya. Tak sopoi sing gabungan dino iki. Halo lontong balap.
1: Lontong balap pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya CDTV
0: nyoto.
1: Temenan
0: pendeknya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak RT.
1: Ilu jengen jang.
0: Nggih.
1: Cak Chandra.
0: Siap.
1: Sing ganteng uleng-ulengan.
0: Talah.
1: Pokoknya gak peduli tanggal tua, tanggal enam ki
0: temenan.
1: Cak Chandra ki jambule wis diunggah no.
0: Temenan pendeknya wis ta jambule adalah sesuatu harus tetap mengadek kriya. ora peduli tanggal enam tanggal tua wis ta lak saiki ku ya.
1: Sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Pak Parno, kalian Bu Eri sehat nggih?
1: Oke, alhamdulillah. Pendungane penyiar, pendungane pendengar, enten pundi kemawon, wis saling donga dinunga.
0: Amin, sehat kabeh alhamdulillah. Dina iki dina Jumat lho, insyaallah pikantuk berkah rezeki sing akeh, akeh pelanggan sing masuk. Orderane sak menoke ya kan, alhamdulillah insyaallah ning dina Jumat iki.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Nek dina Jumat iku kathah gratisan nek
0: dak. Nah, biasane ngono. Iya kan? Biasane iku kita bisa bebas milih masjid yang akeh. Akeh kirim, akeh ikine. Akeh apa jenenge? Apa jenenge iku tak jile. Iya. Suweneng lho ngene iku ya. Bukan apanya ya, tapi pancene. Ketika kita dapat iku apa ya, Masya Allah. Memang sih maksudnya kalaupun enggak ada juga enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ono iku ya mule gowo iku kok suweneng ngono lho. Iso ngekei sing ning omah. Lho yang aku gowo iki ngono lho cuma berkah.
1: Lho nggih. Pancene nggih walaupun masih titi nek oleh teko masjid niku rasane ati niku suweneng
0: ya Allah. Alhamdulillah iya.
1: Karo donga muga-muga sing sedekah dina Jumat iki akeh rezekine.
0: Amin.
1: Iso ndongakne ngono ya.
0: Iya, alhamdulillah wis suweneng.
1: Iso sedekah maneh.
0: Betul. Wis pokoke lak ngono iku jenenge apa tanda, memang tanda nyata bahwa memang Jumat itu Jumat berkah ngono, alhamdulillah. Ngoten. Nggih.
1: Lah niki Bu Eri niki yah menten niki persiapan berangkat teng masjid Jakarta.
0: Ngoten. Nggih. Wonten apa?
1: Lah dinten niki Bu Eri niku kan jadwale menune Jumat berkah niku soto.
0: Waduh. Sehat iku, seger iku.
1: Wis pokoke nek panas-panas ngene iki mangan soto. Atik soto niku enak ngoten waduh.
0: Oh tambah gobios, gobios enak.
1: Pancene
0: seger. Nah,
1: Bu Eri niku kan setiap Jumat niku nyiapne Jumat berkah
0: wonten
1: masjid niku.
0: Oh, nggih.
1: Ibu-ibu wonten masjid niku. Ibu-ibu enten sing dibagi masaknya kan 16 kilo toh Cak Chandra. Okay.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dibagi tiang wolu. Wis Jumat niku 2 kilo nek tiang wolu kan 16 kilo. Ah itu ya wis sedekah ibu-ibu niku adang beras-beras dhewe ngoten lho Cak Chandra. Ngoten
0: ya enak lah misale. Okay. Ya masalah ya aku kok omaku adol kok masjid dadi ora ono ngono-ngono iku pengen ngono sajane.
1: Mungkin jam 10 pukul ya langsung meluncur Jumatan nang PP Legi ta Cak Chandra.
0: Aha, jauh sekali.
1: Ya niku
0: wis pokoke mugi lancar kabeh wis alhamdulillah.
1: Nggih, amin.
0: Nggih. Pak Parno niki kula lagi bahas niki lho. Bahwa Surabaya ini kan mewujudkan kota layak anak ya. Lah menurut penoiku untuk menjadi kota layak anak yang mungkin jarang orang pikirkan gitu. Tapi menurut penoiku, oh iki lho akan menjadi kota layak anak lah ono ngene nih. Utawa ngene utawa kaya ngene apa iku? Kira-kira apa ya Cak ya?
1: Ngeten Cak Chandra, pokoknya kota di sudut manapun, pokoknya nek kepengen ramah anak, pancene kudu pemerintah itu memfasilitasi Cak Chandra. Contoh, gini tempatnya bermain apapun, wonten gini balai kota, gini pundi mawon, niku kan gini lingkungan beriku niku anak niku merasa seneng ngoten lho Cak Chandra.
0: Betul.
1: Nopo senenge? Yo di fasilitasi mainan kesenangane arek ngoten Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Dan nek majen gen kula niku sangat ramah anak Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Soale nopo enten gandengane sekolahan TK playgroup.
0: Nggih, dadi iso. Nggih lah, kula napa mireng niku kula tinggal niku wonten playgroundnya juga dan itu di belakang masjid nggih.
1: Nggih, leres. Dong arek-arek niku nggih wakas-akas teng masjid soalnya nopo seweneng nopo malih halamane ombo.
0: Nggih.
1: Terus arek-arek niku nek mari ngaji niku main sepak bola enten halamane masjid. Sing kepengin main tenggene ayunan apa sing
0: surutan
1: manjat-manjat lurutan iku bermacam-macam. Dadi ne arek iku sadurunge magrib wis ngumpul nang tempriku Cak Chandra. Ha iku akhire mainan ayo-ayo nang wudu kula ngoten.
0: Nggih,
1: nggih. Ya arek-arek wis padha ngerti ta.
0: Tapi nggih ngoten. Lah jamanku biyen kan gak ana ngono munggolak kate dikongkon salat ngono biyen kan rodok-rodok leren dipeksa ngono ya. Soalnya apa? Karena karena yus ngono iku musolae mejite. Tapi lala misale gak ada fasilitas untuk anak, awak dhewe yo seneng ngono lho. Ya kan. Sisa.
1: Wong pian iso turu teng ngene masjid ngoten seneng Cak Chandra.
0: Nggih, nggih.
1: Kumpul koncone. Ngoten iku wis seneng ngoten.
0: Nggih.
1: Lah saniki arek-arek saniki fasilitas ngene lingkungan terutama fasilitas umum koyok ngene masjid koyok ngene fasilitas napa mawon kula niku ningali enten ngene contoh ngene puskesmas ya Chandra.
0: Nggih.
1: Niku difasilitasi mainan anak-anak.
0: Nggih.
1: Sing main napa niku mandi bola sing bermacam-macam. Dadine gini puskesmas ki gak ndelok wong loro to. Ndelok arek-arek kepengin niku melok bapak ibu akhire nggih seneng arek-arek niku.
0: Gak bosen ngenteni lho. Misale arek sing loro ya paleno gak apa gak ngelentu ae arek kan.
1: Nggih ndelok kanca-kanca ana sing bermain-main mandi bola, ana sing ngoten niku kudu fasilitas umum niku kudu di paringi mainan-mainan ngoten niku Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Nek kangge niki kula ngoten niku fasilitas-fasilitas enten pun di mawon harus sing apa sing disenengi arek iku. Nggih, aja kok arek rame aja diseneni Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Ayo dituturi sing apik ngoten. Ampun tambah peharek rame disenggrangi
0: akhire. Akhire wedi arek iku ketemu metu omah.
1: Wedi.
0: Gak ramana.
1: Gak rono malian.
0: Nen nggih.
1: Oleh arek saiki nggih ngeten. Wis aja rono. Iku lho wong e
0: jahat.
1: Iku jahat.
0: Wedi malian arek.
1: Oh jenenge arek sakniki nggih Cak Chandra.
0: Nggih.
1: Arek-arek itu kan cerdas-cerdas. Nek misale ana sing arek tukaran padha kaya koncone.
0: Nggih.
1: Ya aja disuweneni ya kene. Salaman sih. Ayo disayang tak oleh ya karo tuso. Nek tukaran mbek ngilok-ngilokne kancane. Kula omongi ngoten Cak Chandra. Kalau mau menjadi anak yang soleh, ya jangan ngolok-olok nih koncone, gak oleh, tukaran, pulang.
0: Nggih, betul ngoten niku. Dadi ramah anak nggih. Dadi sih setiap sudut kampung misalnya encene apa ana pos ronda. Nah, pos ronda iku misalnya iringane ana ono ayunane ta ono surutane ngoten nggih.
1: Nggih. Nek tu Cak Chandra pemanggih kula ngoten nggih.
0: Siap monggo lontonge.
1: Lontonge tangga ki ambak niki. Cak Wandi kok mboten nate mireng swantene nggih.
0: Nggih, WA tok biasae.
1: Nggih. Ngenten iki ki mbake sibuk dulinan.
0: Dulinan kehong.
1: Nggih, wonten Cak Mulyono, Cak Toto nggih.
0: Nggih.
1: Duaja Suratno kalih Abaratno mugi-mugi tancah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Kalih Duaja Gustia kalih Abah Marioto. Neng Siti, Neng Ela, Neng Dia, Neng Iin gak mboten pirang selantene mugi-mugi sehat-sehat nggih, Neng.
0: Mugi-mugi sehat selalu.
1: Nggih, Bang Kobat, kagem sedulur ya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Cak Chandra.
0: Matur nuwun, nggih.
1: Nggih, bending ampun lali lho nggih.
0: Napa niku?
1: Tanggal setunggal.
0: Bayaran nggih ya. Alhamdulillah.
1: Lah nek kula ben dinten bayaran.
0: Nggih, ngoten encene katan peno are entuke.
1: Ya alhamdulillah amin amin. Dene yo sedoyo niku pun enten bagian iki mbak-mbak.
0: Nggih, temenan. Betul.
1: Ampun banyak protes, banyak resulo sing penting kabeh disyukuri.
0: Nggih, siap. Matur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki wae nggih banyak masukan dari Pak RT. Ternyata ajen ramah anak itu butuh ono effort untuk menyiapkan fasilitas untuk anak. Bukan cuma fasilitas sih, untuk sebagai kita yang dewasa harus iso ngomong. Ngomong anak-anak supaya apa anak itu lebih merasa dilindungi, merasa nyaman, gak wedi. Ngono. Soalnya rata-rata itu yang ngono wong tua itu kadang gak nyeneni yo sak jeplak ya. Rodok medeni ya. Oke, ini ada yang gabungan lagi tak sapanya ye. Halo lontong balap. Sebentar. Sabar. Ada. Disambungkan dulu lo. Terputus ani kau. Halo. Ya terputus ya. Halo. Terputus napa mboten sih niki? Sik. Sabar. Lho, terputus iki kados sih. Sik, sabar. Nggih. Coba lagi. Oke, yang terputus. Halo lontong balap.
2: Lontong balap perempat RRI Surabaya. CJDW re
0: nyoto tenan lho re
2: nyoto tenan to Cak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya
0: Ning
2: Allah
0: Ratno.
2: Nelongsone Cak.
0: Napa
2: niki mau kasusnya kayak kemarin sama Ning Ana.
0: Kenapa?
2: Yang saya masuk tapi waktu ada Mas Tommy, ada Mas Toto, tapi saya belum turun, masih di sini. Cuma saya ya halo Neng. Lo Neng aku belum turun Neng. Akhirnya kan gak nyambung. Akhirnya tak matikan aja.
0: Matan. Oh.
2: Ya ini tadi aku gak tak matikan. Aku tetap gandel aja.
0: Yes ngono lah.
2: Alhamdulillah.
0: Yang penting diusahakan.
2: Akhirnya buka juga.
0: Buka juga, alhamdulillah selalu dibuka wong encene. Aku ya, lah tak buka gak melbu aku kok masuk angin lho. Iya toh. Nggih, monggo sehat.
2: Kayak kemarin sore wis mulai lagi dibuka. Kasihan.
0: Lah nggih. Lah ya apa wong aku sibuk requestan lagune ning Siti.
2: Saya enggak tahu Cak kalau terima apa WA. Saya taunya kan dari menganti itu saya sudah mulai berangkat pulang itu pokoknya saya kalau keluar rumah pasti perempat yang
0: nyetel.
2: Saya setel.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Terus mulai apa siang sore saya kemarin seharian pulang ya jam 5 masuk rumah itu. Waduh lu, Gusti ya WA minta. Apa Taman Juruk minta apa sing dangdutan iku. Aku ngene, wah aku tak WA sisan ya panjaluk mandul padahal anak limo.
0: Lah ya apa wis lawa ket buku wong iki ngetuk aku dhewe ngetuwet ambek emik e. Baru ya. Kebaca deh akhirnya.
2: Percaya, saya seumpama ingat mulai siang, saya dari kantor pos mungkin meluncur ke situ, udah tinggalin anakku.
0: Mane.
2: Gak eling, eling-eling wis mulai iku. Duh, suarane kok ngene yo, lagune kok ngene campur ngene. Terus, lho iya, iki lak live ya.
0: Live, nggih.
2: Iya, gak apa-apa, Cak, belum rezeki. Nggih,
0: pokoknya nanti diusahakan lagi ketemu, nggih.
2: Ya, insya Allah. Lho, kemarin pamit gak dateng, ta, kok gak anak suarane. Cak Mul.
0: Mboten.
2: Gembili.
0: Wingin iku namung Cak Solikin Gresik kalian Cak Sutari.
2: Cak Solikin sama Cak siapa?
0: Sutari.
2: Oh, Pak Sutari.
0: Nggih.
2: Bukan Pak Sutari petemon ya.
0: Wonokromo.
2: Oh, Wonokromo.
0: Nggih.
2: Iya, enggak apa-apa, Cak.
0: Nggih. Siap.
2: Seweneng ning pur iku, sing mandhegani ning pur. Mulai siaran ning pur mulai jam berapa itu? Jam 10. Ke atas sampai sing budaya sing jam 1 sampai
0: suara
2: nyambung
0: budaya.
2: Jenengan niku ngikuti saya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Oke. Niki kita bahas topik
2: masalah anak ya, Cak ya.
0: Nggih, lama anak. Menurut peno lama anak iki harus ada apanya sih kota lama anak itu atau harus bagaimana sih?
2: Oh gitu ya, kan kan sekarang kan sudah difasilitasi. Tapi kalau di kota lama itu di yang anak-anak itu aku sebagai anakku wis gede kabeh. Jadi kalau kepingin, ayo bu, dolan rono. Alah, kaya kae lho nang nggone biyen JMP saiki dadi iku. Aja aja ning kono ibu janeng di sing rame. Tapi kalau di sini ya anak-anak itu masih banyak. Kalau sore itu sepeda kecil yang sekarang enggak ada pancali itu loh, Cak.
0: Nggih. Skuter.
2: Lulu.
0: Nggih.
2: Ya apa roda tiga tapi yang enggak pakai pedal. Terus balapan.
0: Nah.
2: Iki loh anake sapa? Perasaanku ning kene iki wis gak ono arek cilik-cilik ngene. Iki anake RT.
0: Anake sapa mule?
2: Nggih. Ya mene kok durung digoleki kalau jam 5 itu kan sudah suruh mandi, persiapan sholat, lak ngono ta. Kadang-kadang itu saya itu kadang kalau sama anak kecil itu. Bapak diarani jahat ya wis. ayo biar.
0: Ayo.
2: Ngene ayo mandi. Ayo sholat. Iki ning ndi ya wong tuane kok ya kok gak golek iki. Ternyata dari RT sebelah.
0: Lah iya ampe totok.
2: Banyak yang anak kos-kosan itu loh, Cak.
0: Nggih.
2: Jadi kalau yang bermukim di sini, domisili di sini tuh enggak ada. Yang punya paling sudah SD kelas 6, SD kelas 5, SMP kelas 1 itu. Yang di warga saya ini. Jadi tinggal cucu-cucunya yang pas main ke situ, tapi tak ben sore itu aku ngene lho. Iki kok ngeriah meneh kok sing bal-balan, sing sepedaan iki jane anake sapa sih? Ngene. Ayo jam 5 biar. Biar mandi, sholat maghrib. Nek jire wong tuwa biyen nek maghrib kelas sanding kala. Dadi kudu mlebu omah ngono lho, Cak.
0: Nggih, betul. Dadi iku ya engko di iki di sing etno wewe gombel kok jare.
2: ayo maghrib. Tapi kadang-kadang itu, Cak. Kayaknya nyata.
0: Nggih.
2: Ada yang apa? Saya sudah bilang jam 5 galang mulai biar. Itu sampai pulang nangis. Tapi kemang kena apa gak ngerti jarine kesandung lho. Tak tenan ta. Wis diwara, ayo nek Sandi Allah ki nyanding kolo jarin bae biyen. Ayo nyanding Sandi Allah biar atus. Salat. Ngene bapak diarani jahat ya wis.
0: Bapak no. Timbangane kok arek iku ilang ya.
2: Ya. Nek ilange sih kayak tapi ada cucunya di RT 3 itu sampai di ketemu di RW 10 kalau enggak salah pasar sore, Cak. Di warga saya itu RW 11. Nah, sampean kan RW 10. Itu ketemu neng pasar sore. Anak yatim, anake lanang ganteng ngono cak. Nang ya sing nemu kuwi ya suweneng ngono. Tapi yo wis rame wis diliwatno grup ning gane RW ku. Alhamdulillah ketemu di pasar sore.

0: di Masjid Ukhuwah Islamiyah itu kan bergabung dengan TK. TK itu di situ ada apa? Celurutan, ada bandulan. Jadi sholat maghrib itu sambil nunggu azan maghrib itu bisa main di situ. Ya ada TK-nya, TK Trisakti kalau nggak salah itu. Nah, alhamdulillah rame kok cak sekarang. Sekarang tuh di masjid-masjid itu koyoke mendukung biar anak kecil itu bisa belajar, bisa main. Waktunya sholat ya sholat gitu sama takmirnya. Ya takmirnya harus ramah sama anak-anak itu juga.
1: Ojo jahat-jahat ikut takmir ya.
0: Iya, wong jenenge didik, jenenge belajar. Ampre anak itu nurut. Ya kudu sabar, cak. Kudu sing ngomong ya paling enggak kayak ngomong anake dhewe, anak putune dhewe. Apalagi takmirnya itu masih muda kok. Ya, yang ukhuwah. Sekali-kali ki sampean ke belakang kok salate.
1: Loh, kula ngengong sekolah di sekolah lagi. Sekolah di belakang lho.
0: Pernah?
1: Belakang sing endi iki? belum. Belakang enggak.
0: Belakang pojokan sing pinggir rembong iku ra MD.
1: Aku ngerti ini sing iku kate manukan lor iku sing gede.
0: Itu.
1: Yang itu lho di depane Indomaret iku lho. Sing kate ning manukan lor itu biasanya di situ. Mau mati ya
0: gua. Oh iya, Cak. Ya kadoan ya cedak nggonku sampe ke belakang.
1: Gak iso masuk mobilnya itu.
0: Oh, sampean bawa mobil.
1: Iya.
0: Jalan naik paling 300 meter.
1: Emoh pegel. Emoh pegel. Aku lah Jumatan nang Food Junction aku. Emoh pegel.
0: Iya. Di belakangnya jenengan itu kan tinggal jalan.
1: Iya memang
0: dan
1: iya karena memang apa ya gak pernah tahu wujudannya soalnya memang gak sobo nek kono gak pernah jalan arah sana jadi aku ngerasa aku aduh bundaku sih yang ngomong ono dalan iku jadi ini isok diliwati mobil perasaan gak tahu ono mobil lewat kuno tadi aku gak wanti
0: lu nanti parkirnya di belakangnya balik RW cak sama tinggal 20 meter paling sudah malamane ukhuwah.
1: Gitu ta.
0: Bisa, insya Allah bisa sampe coba ta. Iku lho padahal banyak langkah, banyak amale lho.
1: Oh ngono ta. Aku nang Food Junction ambek tuku jajan aku nek kono. Jumatan ambek tuku jajan nang Food Junction aku.
0: Sekarang banyak juaranya tuh jualan apa itu. Kafe-kafe apa itu. Aku sampai gak bisa moco mergane. Kasih ini cah nom-nom. Apa jenenge aku gak ngerti. Ya gitu aja cak pengalaman selama ini.
1: Siap, matur nuwun. Ya,
0: lontongnya kagem sinten. Jadi wong tua kudu sing sabar.
1: Lontongnya.
0: Lontongnya itu mang Pak Parno ya sama Neng Erik. Bang Kobar, Bu Kustia. Neng Iin kok lama gak dengar suaranya. Nah, semoga sehat, Neng.
1: Semoga sehat.
0: Neng Gia, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rama. Pak Wandi, semuanya aja tanpa terkecuali. Terutama ya Bapak Ratno.
1: Siap.
0: Dikongkon ngomong dadak gede-gede, Kak.
1: Loh, ya apa sih? Wong bolo lewisan lo, gak gelem ngomong piye toh. Ya, wong
0: bolo, wong wis ketemu sama Cak Chandra.
1: Makane, apa wedi apa marekan, Yohan.
0: Matur nuwun,
1: amin, sami-sami.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Suratno, nggih, tadi sudah mengutarakan pengalaman nih Cak Nenggi. Kono Bunda Kustia juga sing wis gabungan lewat WA. Bunda iki lapo ngetuwet dot apa iki? Nyiapno Jumat berkah, aku setuju apa jare Pak Parno semangat. Oke, lagi bikin apa iki? Godhog gedang ta iki atau ote udang, masyaallah. Nyempluk-nyempluk kita lah. Gila. Seta ya OTOT terus apa iki? Apa mana iki? Ngeces aku jarine. Kayak Arek kok gak gelem laku, capek deh.

Mau aku capek wis ta wis semua aku gak mau jalan jauh-jauh wis pegel. Oh ayam goreng masya Allah alhamdulillah enak seger iku ya Allah. Ya kan Jumat berkah ya semoga semakin berkah ya alhamdulillah. Oke Cak Ning sajane sih ono waktu jikalau Anda ingin bergabung lewat WA iso, lewat telepon yo iso. Silakan kalau mau gabungan 089602111968 utawi 0315462961. Tapi misalnya tidak ada juga tidak apa-apa, Caneng yo. Jadi aku akan kembali lagi memutarkan lagu-lagu gawe ngancani isu Epeno dino iki. Pokoknya tetap semangat. Di hari Jumat, Jumatan berkah ini semoga kita bisa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, banyak rezeki, bahagia dan sentosa. Ya wis tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. No.

Rencana Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabar lainnya caning, Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampeno pemerintah wis nyiapno strategi gawe ngadepi gelombang disinformasi mergo algoritma ning platform digital. Strategi iki mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU informasi dan transaksi elektrik. Cani kumoyorek woro-woro jam songo awan iki. Aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

Jane gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang. Nyebabno kerusakan infrastruktur sampai korban jiwa. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kemlu, jelasno sejauh ini gurung ana laporan warga negara Indonesia sing terdampak jane yo. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo terus mantau perkembangan situasi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 skala Richter sing kedadean ning dina Selasa tanggal 28 Juli ning wilayah Kumamoto, Jepang, tepate ning Pulau Kyushu. Berdasarkan laporan, cak ning yo gempa iku diikuti beberapa gempa susulan serta peringatan tsunami sing saiki wis dicabut. Gempa yo dilaporno ngakibatno sejumlah kerusakan ning fasilitas lan omah warga, tapi Kemlu nyebut sampai saiki gurung ono laporan warga negara Indonesia sing terdampak. Nah, KBRI Tokyo wis ngubungi simpul komunitas WNI sing ono ning wilayah Kumamoto lan Kyushu. Sejauh ini gurung ono laporan terkait WNI sing terdampak gempa ning keluruh wilayah iku, seluruhnya dilaporno dalam kondisi aman.

Cane kolaborasi internasional ning sektor ekonomi kreatif dadi kunci utama gawe nggawa warisan budaya lokal nembus panggung dunia. Sentuhan desain kontemporer teko perancang kelas dunia sing dipadukno bareng keahlian perajin daerah mampu memunculno nilai tambah ekonomi sing sangat tinggi caneng. Langkah konkret penembusan pasar global iki dipamerno melalui sinergi kreatif antara Indonesia bareng Perancis. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah negesno bahwa kemitraan Indonesia lan Perancis iki wis berkembang melalui melampaui industri fashion, yo, nyakup penguatan subsektor kriya, desain, film, animasi, game, kuliner, sampai mobilitas talenta. Hal iku caning disampaikno saat ngadiri resepsi lan peragaan busana inkubator pintu Friends Indonesia ning kediaman Duta Besar Perancis Jakarta. Kegiatan iki mamerno hasil kriya perancang busana Perancis, talenta Ecole du Paris, Paris, desainer Indonesia mbarek perajin kriya lokal melalui program pintu residensi. Indonesia mbarek Perancis wis bangun hubungan persahabatan sing kuat selama bertahun-tahun caning yo. Kerjasama kedua negara gak mek sebatas ning bidang fashion, tapi yo nyakup kriya, desain, film, animasi, game, seni kuliner, balik pengembangan talenta. Jadi ngono, salah siji contoh nyata teko kolaborasiku yaiku pintu residensi. Program iki mempertemokno desainer Prancis balik Indonesia dengan para perajin lokal, gawe gabungno keahlian kriya tradisional balik desain kontemporer. Program iki gak mek bertujuan ngasilno produk-produk sing indah, tapi yo dadi wadah gawe pengetahuan, mempererat hubungan antar masyarakat, barek nyiptakno berbagai peluang baru ke depane. Luwe berharap kemitraan iki iso terus diperluas melalui luwe akeh program pertukaran kreatif, kolaborasi bersama, mobilitas talenta barek kerjasama ning berbagai subsektor ekonomi kreatif. Menurut yo. Kolaborasi antara desainer Prancis Lisa Rayer mbarek Mikael Nana, desainer Indonesia Gabriel Marcella mbarek Beatrice Angelic, serta perajin batik Mojokerto berhasil menetaskan tiga karya adikarya sing diperagakno dalam peragaan busana iku sebagai representasi inovasi desain berbasis warisan budaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Satres Narkoba Polrestabes Surabaya musnahno barang bukti teko 429 perkara penyalahgunaan narkotika sing diselesaikno melalui mekanisme restoratif justice. Yo, penanganan melalui RC ditetapno kepada penyalahgunaan narkoba sing menuhi syarat dengan mengedepankan rehabilitasi dibanding proses pidana. Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama jasno penerapan RC mengacu ning Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Yo, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2009 barek pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2009. Ketentuan iki dadi dasar penanganan penyalahgunaan narkoba sing menuhi syarat gawe menjalani rehabilitasi duduk proses pidana yo caning. Berdasarkan data Satres Narkoba Polrestabes Surabaya sepanjang 2013 sampai 2016 ono 429 perkara penyalahgunaan narkotika sing ditangani melalui RC. Rinciane, 5 perkara ning 2013 saakeh 44 perkara ning 2014. 270 perkara ning 2020 marek 148 perkara ning 2016. Selama periode iku saakeh 603 tersangka jalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen teko BNNK Surabaya. Jumlah iku terdiri atas 500 laki-laki barek 71 perempuan jane yo. Mereka jalani pengobatan gawe ketergantungan narkoba sing mereka alami.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi oma panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Oma sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, gurung?

Cani jam wis jam songo punjul seket nem wancini Chandra kutu pamit saking coro Tanjung Perak pagi tino iki matur nuwun caneng ya wis ngancani Chandra wiwit jam 5 isuk mau sampai menjelang jam 10 iki dino iki Jumat tanggal 31 Juli 2021. Chandra pamit, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no pemerintah wis nyiap no strategi gawe hadapi gelombang disinformasi merko algoritma nang platform digital. Strategi ini mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektrik. Kabar liyane caning Menteri Komunikasi Digital Menkom Diki Mutia Hafidz nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional? Janing kumoyarek woro-woro jam 10 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukanya jam menjelang siang ge cak ning ge. Cak niki liya bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 3 sore ya cak ya. Niku mau lagune Keroncong Banyu Mata ngoten. Ge cak ya apa kabare dene iki mugi-mugi kabeh sehat sedaya ge tanpa ada kekurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras. Ben iso aktivitas maneh jan ya. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh juga seharian lancar terus. Pemane nang jam-jam yamine ya jan ya, bebene sampean mulai makan siang ya. Ya mau sarapan jam 09.00 soalnya ya. Tadine gak spiro luwe lek jam yamine. Nang kantor ya suwe people jan ning soalnya kan WFH nang dalanan pemuda. Yo lumayan sepi janing. Walaupun terus cuacane yo wis panas tapi gak panas-panas nemen, paling panase wis nang jam rolasan ngono ya janing ya. Ya janing ade engko bakal ngobrol-ngobrol ae ya. Mari ngono dikancani lagu-lagu keroncongnya sing ono nang kene. Yaiku sing pertama ono Jenang Gula. Mari ngono wonten Stasiun Balapan. Wonten Gereja Tua, ada apa ini? Terlalu lama sendiri, waduh, terlalu lama sendiri ini jadinya ya. Ada juga Nganggur, ada juga ini Bintang Kehidupan. Mari ngono lanjutan ngono, lungomu ninggal kenangan golek liane, lo, gak bahaya taik ya. Mencari Alasan, ono sisan Caping Gunung, ono sisan Inikah Cinta. Dan ada Putus Atau Terus. Ada juga Hatiku Sendang ini Kemesraan dan Tampo Tresnomu. Waduh, gimana tuh ya? Ya, Janing mungkin sebagai pembuka aku mau kan ada lagunya Keroncong Banyu Mata ya kan. Dan ada yang mau gabungan nih, lanjut aja dulu ya. Halo, Sugeng Injem jelang siang.
1: Halo Sugeng Inji.
0: Iya, halo. Iya, suaranya kok pelan.
1: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Loh, Waalaikumsalam.
1: Berangkat jam, sekarang Jumat libur.
0: Jumat libur. Enggak, ini suaranya kok kecil.
1: Gitu ta nih.
0: Iya nih.
1: Oke, sekarang gimana?
0: Sudah lumayan lah ya, lumayan begitu.
1: Oke, oke.
0: Iyalah.
1: Ning Lia sehat gini?
0: Alhamdulillah sehat. Ning Lia gimana? Sehat juga kan Mas Ian?
1: Alhamdulillah giginya mau sakit lagi kayaknya ini.
0: Walah, napa?
1: Kak gini, enggak tahu kenapa padahal enggak makan apa-apa ini nih.
0: Kak diperiksa napa?
1: Udah.
0: Terus
1: ya masih sakit aja, kalau habis obatnya sakit lagi gitu.
0: Oh udah dikasih obat juga?
1: Iya udah.
0: Waduh gak enak itu lek dia dibuat makan itu.
1: Waduh temen-temennya, mak bubur terus ya apa nih.
0: Loh lek bubur terus gak enak ta iki ya.
1: Nah makanya itu nih ya apa iki.
0: Waduh.
1: Dikasih apa? Dikasih saran Mas Andi udah tak beli gitu. Ini kemarin 2 hari udah nggak sakit nih.
0: Terus kumat lagi.
1: Iya betul. Waduh, wow. Timbangan nih loro untu atau loro hati nih si itu maem nih.
0: Bener. Loro untu kayak so iki ya kayak so. Mangan nih.
1: Mau apa nih? Tapi lek loro hati, sepan nulis aku dikai loro hati.
0: Ada lagu nih, ke lagu nih nyanyi nih. Iyalah nyanyi.
1: Aku rasa nyanyi gini.
0: Tiba nih guys ya, nyanyi.
1: Tak tinggal nih karaoke koyo on dari rumah gue senggarai masalah ini.
0: Ngono ta.
1: Iya.
0: Oh sampean dinaiki libur ta?
1: Iya kalau hari Jumat libur.
0: Hari Jumat
1: libur. Juga minta libur bikin apa bubur safar itu nih.
0: Oh kemarin.
1: Iya betul, oh, tanggal 30 kemarin.
0: Yang bubur seruntul itu tah?
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Tak libur nih, gawe akeh ngeteri tonggo-tonggo.
0: Pegel iku pastine, soalnya.
1: Oh, banget, gak ana sing mijitin ning.
0: Tapi seneng nggih, iso berbagi gitu ya.
1: Iya, betul banget ini.
0: Oke, sip. Ya, semoga cepat sembuh ya giginya nih ya lah.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Nyiksa itu.
1: Timbangane loro untu atok loro ati dolur. Lek loro ati kene diobati. Lho aku di WA karo Mas Muhammad Arif iki. Tak dongakno cepet sembuh sayang.
0: Waduh, siap. Nggih amin ya Rabbal alamin. Gak enak panjene loro untu iku ya. Mangkane iku. Lagunya?
1: Lagunya ning.
0: Iya.
1: Lagunya Gereja Tua Cane.
0: Oke, siap. Salamnya?
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja. Sambil aku akan nikmati gigiku yang sakit ini nih.
0: Kok dinikmati gigi yang sakit?
1: Karena sakit. Ini ada benjolan-benjolan ini. Aduh, tak kocok itu nih. Tak kocok aku kok koyok topeng-topengan ini nih. Lo, aku balik-balik ngelok nak kocok nih.
0: Wah, ini kayak parah ini ya sakitnya.
1: Aduh. Temenan iki ning kudu nang dokter mana iki koyo ini.
0: Nah iku kudu di nang dokter mana. Iya, nah misalnya gak sembuh-sembuh.
1: Kumpung dorong nemen ning.
0: Nah.
1: Iso-iso ngamuk nang arek-arek iki aku nih. Arek-arek udah dipelampiasan soalnya sakit gigi gini. Ya
0: Allah. Aja sampai ngono lah ning Ella.
1: Enggak ning tetep aku tahan. Tetep aku sayang-sayang anak-anak itu nih.
0: Iya. Anak-anak gak nakal-nakal kan ya?
1: Oh enggak, alhamdulillah. Tapi sebagian nih namanya anak kecil nih.
0: Iya benar sih.
1: Tapi saya ngajarin yang udah apa tamat Iqra, udah surat Al-Baqarah juz 1 seterusnya itu.
0: Berarti udah gede.
1: Udah kayak yang besar gitu. Cantik-cantik nih yang cowok.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Ya Allah, neng aku nih kok biyen aku ngene lah kanok kedaden sing koyo ngene aku nih.
0: Nggih.
1: Okay. Opo iku?
0: Pokoke kan kabeh kejadian iku ana hikmane to ya.
1: Gitu kan. Ya lalu biarlah berlalu.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Biar hati-hati, pengen iya. Menunggu kak luput teko coba.
0: Benar.
1: Yes, suning ya, sehat selalu untuk Amin.
0: Neng Lia. Yes, siap.
1: Tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ning Ella ya udah gabungan. Lanjut lagi aja nih ya. Sugeng siang. Oh, sebentar. Sepertinya belum kesambung sama bluetooth-nya. Bentar ya. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak. Mbak Lia.
0: Nggih, sari. Gimana ini kabarnya?
2: Sehat
0: ya?
2: Sehat. Mbak Lia tersendiri sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Itu tadi kedengaran suara ayam ya?
2: Banyak ayam di belakang.
0: Lagi di rumah ini berarti. Nggih.
2: Iya, di rumah. Ya, Neng Lia, saya aku anu request lagu Nemus Mulyadi Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah Mus Mulyadi. Ya Ye. Mungkin langsung salamnya dulu aja.
2: Nggih,
0: salamnya silakan.
2: Oh, salamnya buat semua pendengar Perempat tanpa kecuali. Buat Mbak Lia yang cantik.
0: Ya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat temanku yang di sana. Semoga sehat selalu, tak tunggu canda tawamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari. Ya jane untuk yang lagi sakit mungkin segera sembuh ya. Kalau misalnya sakitnya masih udah ke dokter terus dikasih obat dan obatnya habis gitu ya, tapi masih sakit, lebih baiknya lanjut lagi, datang lagi ke dokter. Biasanya kan ada tulisan kalau di tempat obat gitu ya jane ya, dibungkus obat itu kalau udah 3 hari atau sampai obatnya habis belum sembuh itu mohon diperiksakan kembali ke dokter begitu ya. Seperti Nengela, jangan sampai menunggu parah itu tadi Neng Ella bilangnya. Betul Neng Ella ya. Ya jane mungkin langsung aja tak puterno dhisik lagune wonten dari Neng Ella gereja tua dari Bu Sari naik niku wonten jembatan merah Mus Mulyadi. Ya jane mengko lek waktune nutu tak lanjut maneh lek sampean pengen gabungan monggo mawon ngaten nggih. Selagi ngenteni sampean kabeh tak puterno dhisik gereja tua.

Cak nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nang Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

Gue caning balik mana nang perempat RR di Surabaya ya, tasih bareng aku barek lagu-lagu lagu keroncong ya caning ya. Waduh jam ya ini wis waya wis mulai ngantuk lho jam 10-an lho padahal ya caning ya waduh waduh. Gue caning mengko nang jam 11-an ya selagi ngenteni lagu-lagu lagu-lagu siaran langsung Jumat ya sampai lali dino aku ya. Iku kok tak puterno lagu-lagu ne islami ngoten nggih jane nggih sakniki tasih ten lagu-lagu keroncong sing wis keputer niku mau wonten Gereja Tua Banyumoto sing pertama mau terus Gereja Tua mari ngono ana Jembatan Merah ya Mus Mulyadi itu tadi nggih jane sama rene iki ana Stasiun Balapan. Terus ono sisa lagune ini oh jangan mau tak pilihno dulu ya Jani ya jenang gulo aja deh mumpung lagi siang-siang ya wakyai katene mangan makan siang juga ya malam siang juga dan persiapan mungkin bagi cak-cak yang mau berangkat ya ke Jumatan walaupun masih jam 10 maksudnya siap-siap ya mandi parfuman gitu ya yang ganteng ya macak ganteng istilahnya bagi cak-cak muslim ya ya caning tak puteran di sini nang kene lagune Stasiun Balapan karo Jenang Kulo.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Gejane pase tahun 4 dari Surabaya ya, bare aku liat. Gejane koyo niku katene tak marino dhisik nang lagu-lagu kroncong, samarine iki bakal tak ini lagu islami soale katene ngenteni sekalian siaran tersambungin nang Pro 1 siaran langsung Jumatan ya Jane ya. Ini sejauh sini masih belum ada infonya, nanti tak ada infonya Cak Ning ya, mergiku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
4: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
3: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
4: Males aku, Bu.
3: Lho.
4: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
3: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
4: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
3: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caning anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Sukartono njaluk pelaku usaha UMKM nang Kabupaten Sidoarjo memanfaatno kredit usaha rakyat gawe percepatan pengembangan usaha. Apa maneh melalui instruksi Presiden Prabowo program kredit usaha iki dipermudah sing isok digunakno ngembangno kapasitas produksi usaha. Kabar liyane janing Komisi 2 DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno isok dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Janing kumoyore woro-woro jam 11 awan ketemu manenang woro-woro jam 2 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Janing, tansi bareng Pro 4 RRI Surabaya, balik mana mereka kuliah, ya Janing. Selagi kenteni ya, tersambungnya mengko bakal nang siaran langsung Jumat, edisi hari Jumat, 31 Juli, 2016 iki. Mengke bakal tak wene lagu-lagu islami, nggih jenenge. Sekalian sampean kabeh lagi persiapan ya, wekne budal. Tetep hati-hati nang dalan. Iki rada mendung ya, redup ya rasanya ya. Nang jalan pemuda ini rada mendung, gelap, enggak gelap-gelap amat sih jane ya, tapi rodok redup lah dibandingkan sing mau sing siang iku rodok panas. Tapi iki panas mana ya? Cuacane panas mana iki jak ning ya? Kayak lagi labil iki ya. Pokoke jane tetap hati-hati nang dalan, jaga kesehatan, ojo kesusu ya jak ning. Pokoke sampai tujuan dengan selamat. Begitu jak ning. Ya jak ning, mengke tasih ngenteni ya, tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cakne, bencana alam meteorologi ya iku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki ya iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jeneng sampeyan sing bareng Pro 4 RRI Surabaya ya. Sakniki tasih ngenteni nggih siaran langsung Jumat edisi 31 Juli 2021 niki teko Masjid Pemkot Al Muhajirin Surabaya. Para khotib Kyai Haji Profesor Sanuri SAGM Fil, para Imam Ustaz Ridho Walidain, para Bilal Ustaz Masudi Abdurrahim SPDI. Para tema khutbane nggih canenge tasih dorong wonten infone, mengke kita awak dhewe ngenteni infone nggih canenge. Mergo iku jane sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sambil ngenteni siaran langsung sholat Jumat niki.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga.

إله إلا الله.

virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

alaihi wasallam menjawab, puasalah hari Senin dan Kamis. Maka dianggaplah perintah ini terlalu ringan. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku lebih mampu lebih dari itu. Kemudian puasalah, tambahkan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid, ya. Karena 1 hari itu pahalanya seperti puasa 10 hari. 2 hari pahalanya 20 hari, dan 3 hari pahalanya sebulan penuh. Kalau kamu puasa sebulan penuh, maka kamu sama hanya dengan puasa selama setahun penuh. Dia menjawab, aku lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasalah puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Tasumu yauman wa tuftiru yauman. Itulah sebaik-baik puasa. Tidak boleh puasa terus-menerus. Tidak boleh puasa wisol, puasa yang tidak berhenti, puasa tiap hari, puasa tanpa jeda. Itu menunjukkan bahwa perintah agama ini tidak ada yang berat, tapi yang berat adalah istiqomahnya. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalul a'mal ilallah, sebaik-baik amal menurut Allah adalah dawamuhu wa inqalla, adalah lumintunya, istiqomahnya, walaupun itu sedikit. Kita sering mengejar kata-kata karomah, Bapak Ibu sekalian. Kita sering mengejar kata-kata karomah, bahwa orang mengerjakan ini sekian ribu kali, orang mengerjakan ini sekian ratus kali akan bisa mendatangkan karomah. Wallahi bukan itu, ma'asyiral muslimin. Bukan itu yang mendatangkan karomah di dalam hidup kita. Yang mendatangkan karomah adalah keistiqomahan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sunnah-sunnah kita lakukan semua. Kita istiqomah. Dan istiqomah sampai kapan, Bapak Ibu? Istiqomah sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga kita nanti membawa urusan-urusan agama ini, urusan ketaatan ini, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkahnya orang istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia mengistiqomahkannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat menjelang ajalnya. Untuk apa? Untuk menghibur dia dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan khawatir, dan mengabarkan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan dikabarkan kepada kamu akan mendapatkan kenikmatan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang istiqomah ini tidak akan pernah takut, orang istiqomah tidak akan pernah khawatir, karena orang istiqomah itu cantolannya hanya Allah, sandarannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim senantiasa bisa istiqomah di dalam amal kita. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting kita laksanakan rutin dan kontinu. Itu yang akan menyebabkan istiqomah yang kita lakukan akan mendatangkan karomah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan, istiqomah afdalu min alfi karomah, 1 istiqomah itu lebih mulia, lebih mulia daripada 1000 karomah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sekilas tentang istiqomah ini bisa menambah motivasi ibadah kita, menambah motivasi hidup kita agar lebih fokus, lebih istiqomah walaupun amal-amal itu kecil. Dan jangan pernah meremehkan amal walaupun itu kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.
waliwalidi walisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane sampean jek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya, ngejane ge sampean wis mau ngikutin siaran langsung Jumat Masjid Nasional Al Akbar barek topik istiqomah berujung karomah. Ngeten mau ge jane ge. Samarene ge jane bakal ngobrol-ngobrol lae ya sambil ngenteni wis lanjute nang jam 1 wonten Suara Budaya Nusantara ya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya niki bakal balik dikancani saat niki wayai lagu-lagu campur sari. Niki wonten campur sari sakit rindu ya cak nih ya. Ada juga lego, ada caping gunung, ada sekti, ada apa ini? Ada sebentar. Ini panjang sekali ya. Ini shot ya. Ada ajuring ati, ada sinom parijoto maju lancar. Ada orang lindur. Kowe awal-awalan janing tak puterno lagu campur sarine bare judul lego.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngajani sama aja bareng warga Pro 4 RRI Surabaya, tase bareng aku yang bakal ngajani sampai jam telur sore mengko ya Cak Ning. Nah Cak Ning siang ya, aduh. Wis jam-jam merawan iki Cak Ning ya. Siang-siang iki Cak Ning wis mulai panas, jalanan yo wis mulai rada ayem ya, maksudnya gak rame-rame banget ya. Pemane meni wis tanggal 1 pas dino Sabtu sisan. Pas dine sampean kabeh nang tanggal 1 meni mulai ono lomba ya Cak Ning ya. Terus lusane minggune kerja bakti resik-resik nang daerahnya sampean ya kan, mulai ngecek ulang halaman gitu ya, bersih no sing amburadul gitu ya. Biasanya kan ada tuh yang di beberapa daerah tuh ono salah siji tempat sing banyak barangnya iku juga dibersihi ngono. Wah koyoke pada sibuk iki ya, walaupun Sabtu sampe Minggu iki apa daerah ini sampean ono sing durung mulai gitu ya. Ana nang berita ya, berapa daerah, bukan beberapa ya, salah satu daerah, aku lali daerahnya apa, niku wis mulai ngibarno bendera merah putih, tapi setengah bendera. Nanti gak sih Cak Ning, maksudnya setengah tiang itu artinya apa? Nah, artinya ku Cak Ning, berarti sedang berduka karena peristiwa-peristiwa penting gitu ya, yang terjadi di Indonesia begitu setauku ya Cak Ning. Makanya like, misalnya ada kayak penghormatan pahlawan-pahlawan mungkin atau apa gitu, biasanya ngibarkan bendera setengah tiang begitu. Oh, gak salah pernah kok dulu Cak Ning ya, pernah ngibarno bendera setengah tiang, cuma lupa ya pas itu peristiwa apa ya yang membuat kita berduka itu. Udah lama banget soalnya, jarang-jarang kan ya. Ya karena tau lah ya Cak Ning ya apa yang terjadi sekarang ya. Pokoknya semoga aja diberikan keselamatan juga. Dan juga untuk penjaga anak kecil tuh ya Cak Ning ya, anak-anak itu sekarang agak susah soalnya ya. Ada berita itu di Sidoarjo tepatnya, itu banyaknya anak SD SMP terkena HIV AIDS ya. Mungkin itu bisa tertular karena orang tuanya atau karena apa, kan HIV AIDS kan juga rata-rata kan karena suntik atau pergaulan bebas gitu ya kan. Karena itu tetap jaga anak-anak sekarang ya, karena anak-anak itu generasi emas 2045. Nah Cak Ning mongko dhewe bakal nyambung ya nang Suara Budaya Nusantara, RRI Sungai Liat karo RRI Jakarta ambarek tema bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun. Tentunya bareng narasumber Afriyandi Gusti SSM HUM, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bareng host teko RRI Sungai Liat. Sungai Liat iku wonten Wanda Sona, terus host teko RRI Jakarta niku wonten Jo Aditya. Mari ngono Cak Ning, dilanjut nang jam loro wonten Tanjung Perak Siang Dialog Sosial. Bareng topik mendamaikan realitas komunal perkotaan membangun metropolitan ramah lingkungan. Bareng narasumber Dr. Wahyu Kuncoro, SIPMI PMSI, dosen Ilmu Politik FISIP UWKS. Mergi ke Cak Ning tetep nang perempat dari Surabaya, awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol biasa mereka dikancani lagu campur sari saniki sekalian ngenteni nang Suara Budaya Nusantara.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Mbalung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran

iku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dari tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Guys, ane sam niki katene nang jam siji nggih, nang jam siji tak eling nomane mengko awak dhewe bakal tersambung nang Suara Budaya Nusantara. Mare RRI Sungai Liat lan RRI Jakarta. Mare tema bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun. Mare narasumber kita yaitu narasumbernya Afriendi Gusti SSM Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mare host RRI Sungai Liat niki wonten Wanda Sona dan host RRI Jakarta ada Jo Aditya. Kalian Talia pamit, mengko bakal ketemu mana nang jam loro ya, bare aku liat, tasian bare aku liang ge. Dan dialog sosial, bare topik mendamaikan realitas komunal perkotaan membangun metropolitan ramah lingkungan. Bare narasumber dosen ilmu politik FISIP UWKS, Dr. Wahyu Kuncoro, SIP MIP MSI, ngecaneng ge. Mergo iku caning lagu campur sari sing terakhir bakal tak puterno yaiku Sinom Pajiroto Maju Lancar. Dia pamit dhisik ketemu maneh mengko nang jam loro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Mula dola ti boleh kena. Ode, kalau bak dek pelurunya. Dek, mak. Aku ambil yang tadi, mak. Dek, gak ada. Ode, kalau mak, wang. Lila dong uang letan, mak.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit kita doain dah biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya
2: sehat. Sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama, Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa di gerbang MRT juga bendera merah putih. Putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu. Gitu deh, siap Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya, ini. Bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sih, sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mobil ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu ya.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di mobile. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bang. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak, ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya begitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos saja, Pak, begitu, Pak. Sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus saja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Nih. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita,
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti ya itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka pergaulan tentu okay akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Apa ya? Semua ya mungkin apa ya yang banyak lah, sebagian besar gitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjas apa ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini apa namanya ya, perlu kita tegaskan lagi, kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari, ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak, ya?
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Nah, ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak?
4: Ya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam perhasil ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga ketahanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Oke. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Ya, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu di apa? Didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Ya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Yeah.
4: Nah, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Yeah.
3: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkepnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
4: Ya tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional ya.
3: Kita tidak
4: boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma itu justru berbahaya, kan, gitu ya.
3: Berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
3: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya, satu-satu tek tek tek tek tek tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat di Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Pong udah pada tahu belum nih? Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat, masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa menghubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-139.
2: Oh, oke, okay. Ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada. Ya, oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Panas. Waduh, siap panas ya. Iya, Bang Taher panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang.
5: Afri. Siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan. Gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasanya tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa tadi. Apa Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus, atau seperti apa, pertanyaan saya seperti apa, agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap ya.
3: Ya, langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak Afri.
3: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya. Jadi betul Bang Tahir, itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya mereka hanya berdua lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain apa lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu. Ada seperti itu, menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat biasanya itu semakin ekspresif. Yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu, atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga apa? Diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: yang tadi. Lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian apa sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang gak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam apa psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan jadi kebiasaan itu susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih

0: Selamat siang.
1: Iya,
2: silakan. Mau nanya dong Bang Jaja.
1: Silakan, Ica.
2: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
0: Ya, ya. Gimana?
2: Iya. Oh, sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
2: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
2: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
0: ya, sama gitu juga.
2: Dan sopan santun.
1: Oke, siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
2: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
0: Iyo itu tuh untuk
2: iya, ajak. Iyo. Kalau nah, di kalau, itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata iyo itu kata kasar gitu, kayak
1: sopan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin
2: betul.
1: Di Jakarta
2: aku pengen tahu aja.
1: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih
2: Bang
1: Ica.
2: Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih
1: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
0: Bahasa kalau di
1: Sungai Liat gimana di Bangka?
0: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
1: Ao.
0: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
1: Ayo gitu. Iya.
0: Pesantin gitu.
1: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
0: Ya belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
0: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
3: Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang.

0: tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu, di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata, lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, okay. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
1: Jadi masalah juga gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, kemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
1: Iya.
0: Okay, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya. Kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
1: Iya.
0: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
1: Siap.
2: Iya,
1: kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
1: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin Mungkin dari karena, Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statement-nya mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa RN, pendengar Promot, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing tak sampe no woro-woro jam loro awan bare aku Lia. Janing Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no pemerintah wis nyiap no strategi kawi hadapi gelombang disinformasi merga algoritma manang platform digital. Strategi ini mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kabar liyane janing Menteri Komunikasi Digital Menkom Diki Muti Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno tetep menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Janing kumoyorek woro-woro jam loro awan ketemu maneh nang woro-woro jam telu sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning balik mana nang perempat RRI Surabaya saat niki sampein kabeh tentunya tanah dicoro dialog sosial ya. Dialog sosial dinten niki bare narasumber Pak Wahyu Kuncoro, dosen ilmu politik FISIP UIKS, bare topik mendamaikan realitas komunal perkotaan membangun metropolitan ramah lingkungan. Nah, untuk narasumber kita sampun rawatan studio nggih caning nggih, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng siang, selamat siang Bapak.
2: Sugeng siang Ning Lia, Cak Ning Surabaya, kabeh. Semoga sehat walafiat semuanya nih.
1: Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Wahyu juga sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, pangestune ning amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak karena telah menyempatkan waktunya datang ke RRI Surabaya di studio Pro 4 RRI ini ya, Bapak ya.
2: Nggih, Ning. Kagem Cak Ning Surabaya. Nggih, ini apa ya, kita memperkuat silaturahmi Laning melalui Perumpat Surabaya ini melalui dialog-dialog interaktif seperti ini bersama kita saling apa belajar dan memperkaya khasanah sosial politik Laning.
1: Iya, benar. Apalagi ini panas-panas ya tadi kesininya.
2: Dan persis, Neng. Iya, panasnya Surabaya ini khas lah, Neng.
1: Oh iya, iya, benar.
2: Jadi, ya, wis sekolahnya di area Surabaya, ya, sekolah jangan lah.
1: Wis biasa.
2: Wis biasa, Neng. Ya,
1: tetap. Asli Surabaya atau lagi, Bapak?
2: Persis, Neng.
1: Ya, oh, alhamdulillah, Neng. Iya. Udah lama banget ini sepertinya di Surabaya, ya.
2: Ah, iya lah, Neng.
1: Surabaya nyel berarti.
2: Surabaya nyel. Nyel kuadrat, Neng.
1: Waduh. Pakai nyel kuadrat iki berarti bener-bener nyel iki ya.
2: Iya lah Ning, iki nek Surabaya iki memang yo piye yo. Ini kota kebanggaan tanah air nih. Kene kampung e kene.
1: Iya,
2: ya. Jadi yo melekat dan apa mendarah daging Ning ya.
1: Wah. Nah, ramai juga ya di Surabaya itu kan termasuk kota besar ya Bapak.
2: Persis
1: ya.
2: Ning. Nggih.
1: Makanya itu. Nah, mungkin sebelum ke topik ya Bapak ya, kita bisa ke pertanyaan pembuka, tapi sebelum itu bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Wahyu.
2: Oh nggih, ya Ning. Baik, izin perkenalannya, saya Wahyu Kuncoro. Saya sebagai staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya. Dulunya memang saya aktif sebagai kolumnis media Ning di berbagai media cetak ya kan, dan juga pernah aktif sebagai beberapa lembaga di pemerintah, antara lain Komisi Pelayanan Publik, Komisi Informasi Jawa Timur, dan sempat tahun 2019 menjadi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Ning.
1: Wah, ya. Sibuk sekali ini.
2: Dan sebelumnya juga di ormas di tingkat organisasi pernah menjadi sebagai sekretaris Karang Taruna Kota Surabaya. Zamannya Pak Bambang Dea wali kota Ning.
1: Iya. Wah, beneran ini ya, benar-benar Surabaya iki.
2: Alhamdulillah Ning. Ya lah, apalah yang bisa kita berikan untuk Surabaya, kita kasih lah Ning.
1: Waduh.
2: Untuk kemajuan ini.
1: Benar-benar.
2: Kota dan masyarakatnya Ning. Nggih.
1: Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya untuk Pak Wahyu ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya. Kalau melihat dinamika di kota-kota besar Indonesia saat ini kan pertumbuhan fisik dan ekonomi itu melaju pesat ya, Bapak ya. Jadinya, tapi tantangan apa yang sebenarnya paling membayangi kehidupan sosial masyarakat perkotaan?
2: Ya, gitu. Persis Ning. Jadi topik kita siang ini cukup aktual dan relevan gitu kan. Kalau pada siang ini kalau dikaitkan misalnya pada siang ini misalnya ada sekelompok warga atau masyarakat yang tidak melakukan aksi demo kan ya. Karena juga topik-topiknya itu tema atau motifnya juga nggak jauh-jauh dari topik diskusi kita siang ini Ning, yang itu tentang realitas komunal. Jadi sebelumnya Ning Lia, dapat saya jelaskan nggih bahwa yang sifatnya komunalisme ini adalah entitas-entitas yang sifatnya interaksi sosial yang berbasis baik ikatan persaudaraan, ikatan kesukuan, ikatan masyarakat, ikatan kekeluargaan atas dasar kesamaan kepentingan. Nah, itu sebagai kegotong royongan itu yang bersifat kolektif dan memiliki intensi, ya kan, kepentingan yang sifatnya kolektif dan atas dasar kesamaan, misalnya suku, adat, ras, bahasa dan sebagainya ini ya, dan kepentingan tertentu, itu termasuk dalam realitas komunalisme yang ada ini. Nah, di Surabaya sebagai kota yang metropolitan atau kosmopolitan ya, menjadi nanti ini ya, ini sebagai kota besar tentu di dalamnya menjadi suatu keniscayaan nih adanya komunal-komunal, apalagi di Surabaya ini sebagai kota yang komunalisme tentu memiliki tingkat heterogenitas ya nih ya, di sisi masyarakat baik dari berbagai realitas kesukuan, di sini juga menjadi tumpuan datangnya beberapa saudara-saudara kita dari Indonesia Timur ya nih, dari Lombok, NTB, NTT, Flores, Papua, Sulawesi datang ke sini. Kemudian juga dari Madura, ya Neng ya. Kemudian dari Sumatera datang ke sini juga. Dan juga dari Pulau Jawa sendiri juga datang ke kota Surabaya untuk berbagai macam kepentingan ya Neng ya. Benar. Baik untuk sekolah, mencari nafkah, gitu kan. Ya kan, ya. Kemudian apa untuk kepentingan-kepentingannya yang sifatnya jasa mengunjungi saudara dan sebagainya, akhirnya ada juga yang keturunan Arab ya nih ya, Chinese, mungkin satu dua juga ada keturunan India ya di sini. Jadi komunalisme yang berbasis identitas-identitas primordialisme, identitas-identitas etnik itu di Surabaya itu kan hidup ada ya, gitu nih. Nah, itu kemudian dalam beberapa hal ada potensi, ada bisa tidak menutup kemungkinan adanya konflik nih yang bersifat komunal tadi itu di masyarakat, dan baik karena berbagai macam topik itu. Nah, jadi konflik-konflik yang bersifat komunalisme itu tentu memiliki latar belakang ya kan, latar belakang maupun motif-motif yang cukup beragam, bahwa hal-hal yang kerap dijadikan yang menjadi alasan itu antara lain juga karena misalnya ketimpangan sosial ekonomi ini, karena perbedaan atau sekat-sekat segregasi sosial yang cukup tinggi, karena apa ikatan-ikatan emosional primordial kesukuan yang masih melekat kuat, kepingin menunjukkan keakuan kesukuan-kesukuan tertentu yang kemudian inflasi itu semua kalau kemudian muncul fanatisme dan semangat primordialisme yang berlebih dan disalurkan pada jalan yang tidak tepat, itu kemudian rawan atau kemudian bisa melahirkan bentrok atau konflik sosial gitu Ning Lia. Dan ini yang kemudian kerap terjadi, yang perlu menjadi alert warning gitu ya di Surabaya. Konflik-konflik komunalisme itu bisa terjadi karena berbagai macam sebab ya nih ya, bisa karena ketimpangan sosial ekonomi, karena perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat, ya kan, kemudian konflik perebutan lahan ya nih ya, keterbatasan lahan, kemudian keterbatasan akses ekonomi, akses sosial dan akses budaya, kemudian minimnya lahan, tapi itu kerap bisa jadi menjadi pemicu atau faktor yang memicu terjadinya konflik komunal. Nah, karena itu memang ini menjadi problem polemik, khususnya kalau di Surabaya misalnya kan, yeah, belakangan kan rame, baik karena persoalan misalnya masalah parkir ya kan, tata kelola parkir, kemudian
1: sekarang
2: debt collector ya kan, kemudian gesekan-gesekan, kemudian penutupan pencaploan lahan ya kan, akses-akses lahan, kemudian pendudukan sepihak rumah atau kediaman ya kan, tanpa izin, yang kemudian memanfaatkan ormas
1: yang kontrak
2: ya, ya kan, yang kontrak dan sebagainya. Ini rentan Surabaya. Dari seperti itu kita bisa melihat bahwa memang Surabaya ini rentan dengan berbagai macam konflik sosial maupun konflik yang apalagi yang berbasis komunalisme gitu ya. Ya, jadi ada semangat-semangat berlebih atau ada fanatisme-fanatisme yang berbasis kesukuan atau ikatan primordialisme, kekerabatan, kesukuan antar keluarga, antar fam gitu yang kuat, yang kemudian itu apa meletupkan perasaan in-group dan out-group, perasaan kamu dan saya, kami dan mereka, ya. Kita dan mereka, ya kan, yang kemudian ini menjadi sekat-sekat yang akhirnya bisa memunculkan bentrok. Lah, Ningli ya, karena itu heterogenitas penduduk yang cukup tinggi, gitu ya, dan mobilitas sosial yang cukup dinamis, misalnya di perkotaan, ini juga layak untuk terus dikelola, ya Ning ya. Kalau enggak memang cukup berbahasa, bisa muncul radikalisme masyarakat, konflik sosial dan sebagainya. Nah, Dingli ya, bahwa konflik komunalisme ini memang terjadi di kota-kota besar ya. Kalau dalam sebagai perbandingan di Amerika, di Paris, di New York dan sebagainya, konflik komunalisme itu juga enggak kalah serunya, enggak kalah
1: wahnya gitu ya.
2: Dahsyatnya
1: gitu. Iya,
2: dahsyatnya. Apalagi konflik-konflik kalau di Paris itu misalnya ada yang juga pakai kemasan-kemasan atau label-label agama, ya nih ya. Kalau di Paris yang kerap kemudian adanya ras diskriminasi atau diskriminasi terhadap agama tertentu, klasis, atau masyarakat-masyarakat yang sifatnya stereotype, ya dengan pakai baju atau jubah atau outfit tertentu yang kemudian identik dengan kelompok-kelompok yang dianggap ekstremisme. Kelompok-kelompok militan dengan tingkat kecurigaan tinggi, kemudian ketika masuk ke kota besar, misalnya masuk ke Amerika, ke Paris, kemudian mereka harus mengalami proses pemeriksaan custom di bea cukai, kan, pemeriksaan kedatangan orang asing itu, imigrasi, kerusakan imigrasi secara berlapis dan ketat gitu kan. Yang gak jauh-jauh juga di Piala Dunia kan terjadi itu kemarin, tim Iran dan beberapa Timur Tengah itu mengalami
1: konflik gitu ya.
2: Pemeriksaan imigrasi yang berlapis dan ketat, bahkan cenderung diskriminatif ya. Ketika kemudian masuk Amerika, mendarat di bandara Amerika untuk kemudian tampil ke Piala Dunia, dan itu masih terjadi gitu. Ya, begitu nih.
1: Ya, sekarang tuh emang sering terjadi ya untuk konflik sosial, apalagi seperti yang saya tahu itu pernah juga ada kayak ya yang tadi lahan parkir begitu ya, ada juga penggusuran lahan buat UMKM begitu yang saya tahu. Tapi sebenarnya kayak mendamaikan realitas komunal perkotaan ini konsepnya, dan kenapa kok penting gitu?
2: Oh ya, Ning. Jadi ini cukup penting untuk menamaikan. Tentu tidak diharapkan adanya konflik ya, zero konflik ya.
1: Iya, betul.
2: Diharapkan zero konflik lah, nggak ada konflik. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, ya kan?
1: Pasti sulit ini.
2: Karena ini menyangkut isi kepala orang, betul. Menyangkut isi perut
1: orang,
2: masyarakat, rasa lapar dan sebagainya. Kemudian juga karena adanya vested interest maupun identitas-identitas primordial yang masih melekat kuat di masyarakat itu akhirnya menjadi problem kolektif untuk bisa dapat dipecahkan, diselesaikan secara baik. Nah, tentu Surabaya atau Jawa Timur ini konflik komunal itu terjadi, namun masih bersifat lokal, sporadis gitu ya Ning ya. Tentu konflik komunal kalau di Surabaya, di Jawa Timur beda yang terjadi di, maaf ya, mungkin di Poso atau di Ambon ya Ning ya. Di Poso atau di Kalimantan, di Sambon dan sebagainya. Nah, di sini memang sifatnya komunalisme dan sporadis gitu, bukan kegiatan yang sifat sistematis dan sebagainya. Nah, ini ya karena ya alhamdulillah mungkin karena kultur Jawa Timur, kultur Surabaya ini kearean yang masih masyarakat yang terbuka gitu kan, Bloko Suto yang kemudian bisa menjadi media atau kanalisasi untuk menyampaikan undek-undek atau rembuk. Jadi saat sebelum ledos gitu ya kan, ya gitu disampaikan di kemudian di
1: ada perantara
2: diredam gitu kan dengan mekanisme tertentu. Betul. Ini juga karena apa kepiawaian juga tingkat keteladanan kepemimpinan para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur ini cukup bisa mengayomi lah, ya kan, apa bisa menjadi perkat kebangsaan, menjadi perkat ke Jawa Timur, menjadi perkat masyarakat, sehingga tidak berlarut-larut menjadi konflik komunal. Gitu nih.
1: Untuk mendamaikan konflik komunal di perkotaan ini bagaimana, Pak?
2: Iya, tentu mendamaikan konflik komunal ini atas ikhtiar, gitu kan, ya, atas ikhtiar nyata dari segenap para pucuk pimpinan pemerintahan, ya kan, di tingkat keamanan, tokoh-tokoh sosial masyarakat, dan yang nggak kalah pentingnya ini adalah untuk bisa membangun apa forum warga, civic citizen atau civic forum, ya, ini forum-forum misalnya orang dialog-dialog kemasyarakatan itu dibuka, ya kan, dialog interaktif antara para pemangku kepentingan, ya kan, kemudian pemegang atau pemilik kekuasaan, ya, para pimpinan legislatif, eksekutif maupun pucuk pimpinan keamanannya agar bisa membuka keran komunikasi atau kanal, membuka kanal komunikasi. Ini sudah terjadi memang, hanya sekarang sudah pernah ada. Kita misalnya memiliki polisi itu memiliki ada forum FKMS, forum kemitraan masyarakat Surabaya, forum kemitraan polisi dan masyarakat. Itu udah lama itu berdiri, kan, ya. Jadi itu forum-forum dialog itu yang ada, namun sekarang adalah gimana itu bisa berlanjut secara kontinu.
1: Betul.
2: Dan berkesinambungan. Bagaimana forum-forum seperti itu tidak sekedar artifisial gitu ya, namun bisa benar-benar menjaring ekspektasi publik, bisa menjadi wahana kanalisasi warga gitu kan. Nah, konflik komunal tadi itu yang di kota-kota besar itu, baik yang berbasis atau terjadi dengan motif karena heterogenitas masyarakat, karena ketimpangan sosial ekonomi, perebutan ruang, ya kan, degradasi lingkungan, urbanisasi maupun polarisasi itu tidak hanya terfokus, bisa disangka tidak hanya terfokus pada masalah-masalah infrastruktur fisik nih, tapi juga non fisik, bagaimana membangun kohesi sosial masyarakat, keadilan spasial, tata kelola kolaboratif dan partisipasi masyarakat, sehingga bisa berkembang menjadi ruang hidup yang inklusif gitu nih, berkelanjutan dan mampu meredam potensi konflik komunal. Di sini gimana caranya ini, misalnya ruang terbuka hijau dibagi, diperbanyak, ada pelibatan forum RT RW gitu ya, nih, ya, melibatkan mereka untuk bisa apa, menyambung lidah masyarakat gitu, mencairkan suasana kebekuan-kebekuan yang tidak apa, yang tidak kondusif tadi itu, sehingga masyarakat itu merasa handar benih atau ikut memiliki kotanya, ikut memiliki lingkungannya, sehingga kearifan lokal itu terbangun dan masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi untuk berkonflik, untuk kemudian bergejolak begitu nih. Iya.
1: Iya benar. Soalnya biasanya kan beberapa warga biasanya ada yang oknum yang memulai untuk konflik begitu ya, Bapak ya.
2: Iya.
1: Apalagi juga memang kalau forum-forum itu ternyata cukup ya sangat penting lah istilahnya ya, agar lebih terbuka begitu ya apa yang dipermasalahkan dan tidak mudah terkena konflik juga jadinya, kayak meredam begitu ya. Apalagi misalnya ada sedikit konflik seperti yang kayak di perumahan-perumahan gitu, kalau ada konflik antar tetangga gitu dibukalah forum buat mendamaikan mereka berdua seperti begitu ya. Mungkin untuk sekalian kita mengajak para pendengar ya untuk bertanya dan bergabung dan menyampaikan pendapatnya ya Cak Ning ya. Yang pengen Cak Ning monggo langsung ke nomor 546-2961 atau bisa juga melalui WA Perempat RRI Surabaya di nomor 0896-0211-1968 ya Cak Ning ya. Lewat melalui WA pun tak apa Cak Ning, kok tak wacak no. Mungkin sebelumnya kita lanjut juga ya Bapak ya, kita bisa jeda lagu terlebih dahulu ya. Satu lagu nanti kita akan kembali lagi. Mergaiku Cak Ning tetap nang Perempat RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaling balik mana dan adik coro dialog sosial ngejaling tentunya barek Pak Wahyu. Barek topik menamaikan realitas komunal perkotaan membangun metropolitan ramah lingkungan. Lanjutkan tadi ya Bapak.
2: Iya.
1: Niki, untuk berikutnya selagi ngenteni janing ya, mungkin bagaimana sih Pak tren atau kecenderungan konflik komunal di kota-kota besar saat ini?
2: Iya, jadi memang tren konflik komunalisme itu secara umum juga tidak berbeda jauh ya dengan yang sebelumnya, hanya kemudian dimensinya kalian konflik komunalisme itu juga mewarnai di area digital gitu, di dimensi digital.
1: Oh, iya,
2: jadi
1: iya,
2: kalau kita lihat sekarang komentar-komentar maupun postingan-postingan yang berbau sifatnya identitas etnis tertentu, kultural tertentu, gitu. Baik kemudian bentuk sebagai bentuk apa penyindiran, menyindir, membuli dan sebagainya. Dan itu juga menjadi bagian dari konflik ya, di realitas media juga masih cukup mewarnai. Nah, bahwa kecenderungan konflik-konflik itu berbasis dari apa ya, kebencian atau hate speech ya kan, hate speech juga karena ujar kebencian dari media yang kemudian diturunkan di realitas di empiris masa, kemudian dan benar-benar terjadi. Ini menjadi potret bahwa memang tingkat belum cukup matangnya masyarakat untuk bisa menyikapi konflik itu ya. Apakah kemudian kalau konflik itu kan aduh berbahaya sekali kalau kemudian harus mengarah kepada bentrokan fisik ya Ninglia ya, kemudian dan itu kemudian cukup membahayakan dan bisa membangun sentimen atau balasan dari etnis yang lain
1: ya
2: kan gitu.
1: Nah,
2: di dimensi-dimensi yang berwarna tadi itu baik misalnya ketimpangan sosial ekonomi, heterogenitas yang tinggi, keterbatasan lahan ya kan, tertutupnya ruang partisipasi publik, tidak adanya wahana atau kanalisasi untuk komplain warga, itu akan semakin memperburuk keadaan dan akan bisa menjadi apa balsam gitu yang memanasi terjadinya berbagai macam gejolak di masyarakat. Nah, untuk itu Ning, jadi makanya kalau Surabaya ini kan sebenarnya sudah juga cukup memiliki modal sosial ya Ning ya, untuk bisa apa menamaikan realitas komunal itu sebagai baik sedekah bumi ya Ning ya. Kemudian kampung Pancasila. Ya kan? Ruang terbuka hijau, ruang jarum pedestrian. Ini bisa dimaksimalkan lah sebagai ruang interaksi antar komunitas. Teman bungkul kan bisa menjaga sebagai forum raga, itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang interaksi antar komunitas, berbagai macam komunitas untuk bisa apa mengekspresikan berbagai macam mengaktualisasikan aspirasi atau kepentingannya di situ. Bagaimana kita mengelola konflik atau perbedaan itu agar tidak menjurus kepada zero sum konflik atau menjadi apa konflik yang menang kalah gitu ya Ning. Yang ini sangat membahayakan bagi tata kelola masyarakat dan tata kelola kota.
1: Ya. Oke. Ya, benar sekali itu yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya. Soalnya sekarang tuh bedanya sama zaman dulu kan sekarang digital begitu ya, banyak media sosial begitu. Jadi bahkan konflik pun juga bisa terjadi di dalam media sosial tersebut yang dikatakan tadi seperti komentar-komentar begitu. Ya, untuk selanjutnya ya Bapak ya, ini kan dalam tataran praktis ini kan implementasi seperti green building, transportasi publik hingga ruang terbuka hijau itu tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga sosial. Tapi hal itu bagaimana ya keterkaitannya dalam meredam konflik warga begitu?
2: Oh iya. Ya, jadi pertanyaannya cukup bagus. Jadi ini ingat nih, sarana transportasi itu sarana transportasi publik itu menjadi media untuk bisa interaksi antar warga ya nih ya. Jadi titik pertemuan fasilitas publik ya nih. Ketika ketemu di stasiunnya, di keretanya itu sebenarnya bisa apa menggelorakan misalnya budaya senyum dan sebagainya, ini kultur-kultur yang ramah lingkungan ya Ning ya. Ingat di karena di London, di Inggris itu sebagai contoh, itu karena kesibukan ya Ning, smiling itu menjadi hal yang mahal gitu, agak susah buat ramah.
1: Iya betul.
2: Dan
1: sekali.
2: Itu ya, sementara kita kalau di Jawa Timur atau di Indonesia khususnya di Surabaya, ini kan sumeh gitu kan, smile
1: ramah gitu, gitu ya. Ya
2: ramah gitu ya, jadi wise guy, cuma jadi orang yang bijak, cukup yang humble gitu ya Ning ya. Yang ini bisa menjadi apa sarana untuk meresolusi konflik atau meredakan. Nah karena itu Ning, jadi membangun tata kelola partisipatif atau participatory governance itu hendaknya agar para pemangku keputusan itu juga melibatkan segenap masyarakat Ning, ya kan, dalam pengambilan keputusan. Dengan misalnya memperkuat musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan yang secara substantif, melibatkan komunitas lokal dalam penyusunan RT/RW dan RDTN, menyelenggarakan forum konsultasi publik sebelum pembangunan infrastruktur, membentuk forum dialog warga. Jadi ada forum dialog warga pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Ini yang penting gitu. Jadi di tingkat warga ini benar-benar ada kanalisasi aspirasi, ya kan, ada apa forum-forum yang bisa menjembatani komunikasi dan keresahan publik itu kepada para pemangku kepentingan atau otoritas kekuasaan nih.
1: Okay. Ya. Ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Itu selanjutnya kita ke membangun metropolitan ramah lingkungan. Nah untuk membangun metropolitan ramah lingkungan itu bagaimana ya, dan yang dimaksud dengan metropolitan ramah lingkungan itu seperti apa?
2: Jadi ini memang membangun itu kan tidak hanya sarana fisik nih, tidak hanya sekedar pemeriksa apa penyediaan infrastruktur, ya kan, transportasi, gedung suatu pendidikan dan sebagainya, tapi juga ramah lingkungan itu juga bisa menimbulkan tingkat kenyamanan, usia harapan hidup dan hidup yang berkualitas gitu nih ya.
1: Oh, yeah.
2: Jadi tingkat kohesi sosial atau gotong royong masyarakat ini merasa terlindungi, terayomi gitu kan, dengan payung kebijakan yang ada, ya kan. Nah dengan demikian dalam tata kelola lingkungan itu, maka hendaknya masyarakat itu juga bisa hadir dalam mekanisme pengambilan keputusan, dan ada ruang-ruang publik yang sifatnya inklusif, bukan yang eksklusif gitu, tapi yang inklusif. Ya kalau masyarakat inklusif itu ya, misal kalau membangun masyarakat itu yang pagernya yang open lah, yang enggak tertutup rapat.
1: Enggak terlalu tertutup rapat, enggak kelihatan apa-apa gitu.
2: Iya, jadi tetap bisa membuka peluang tuh, bisa berkomunikasi. Ada ya, saya pikir teknik-teknik memasang atau tanam pagar yang sifatnya tetap membuka, tetap ramah lingkungan, tetap wise guy gitu ya, tetap menjadi orang atau kalangan yang sifatnya open minded.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang dia.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu. Lalu untuk bagaimana sih Pak Wahyu bentuk sinergi ideal antara pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat agar kota metropolitan kita itu tidak sekedar canggih gitu ya, tapi juga berdaya saing dan berkeadilan gitu.
2: Iya, persis nih. Jadi tadi dikatakan bahwa yang dibangun jangan fisiknya, tapi sifat atau aspek. Biasanya kalau pembangunan infrastruktur, pembangunan yang sifatnya fisikal itu secara umum dibarengi terjadinya dehumanisasi nih.
1: Bagaimana itu?
2: Dehumanisasi. Jadi proses apa pengerdilan atau penurunan tingkat kepedulian terhadap nilai-nilai apa kemasyarakatan, nilai penghargaan atau memanusiakan orang lah nih.
1: Oh, itu hilang.
2: Memanusiakan
1: gitu
2: lah istilahnya.
1: Oke.
2: Nah, nilai-nilai humanis ini jangan sampai luntur. Kearifan lokal ini jangan sampai hilang karena adanya misalnya pembangunan kota yang terus mengerucut menjadi kota yang metropolitan maupun kosmopolitan. Kayak gitu nih. Ya kan, jangan sampai tertinggal ini masyarakat ini, komunitas ini. Ya mungkin mereka dinilai sebagian orang ini orang-orang komunitas jadul ya ini. Enggak nendang, enggak gacor, tapi ingat mereka ini mereka punya andil gitu, dan mereka punya hak juga punya andil untuk bisa terlibat aktif dalam tata kelola pembangunan kota yang sifatnya juga diharapkan bisa memanusiakan mereka ini.
1: Gitu. Oke, baik. Ya, mungkin itu yang dilakukan ya.
2: Ya.
1: Oke, lanjut sebelum ini ya, sebelum kita ke penutup, mungkin ini bisa jadi yang terakhir ya, Bapak ya.
2: Ya.
1: Di satu sisi kan masyarakat kelas menengah ke bawah itu perkotaan harus berjuang ya, Bapak ya, secara ekonomi apalagi. Sehingga isu lingkungan itu seringkali dianggap masalah nomor dua. Nah, itu bagaimana caranya agar isu ramah lingkungan ini bisa dikemas menjadi hal yang menguntungkan secara ekonomi bagi warga komunal.
2: Iya, ini persoalan sebenarnya. Jadi kalau ini misalnya ditetapkan oleh pemerintah kota maupun oleh DPRD, dewan, ada semacam perda atau perwali, kemudian perda yang kemudian ini bisa menjadi sebuah payung bagi pelaksanaan kebijakan yang

0: yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi kepemudaan dan komunitas lingkungan. Lah, forum-forum seperti itu ini dapat dimaksimalkan gitu nih. Saya diharapkan untuk bisa menjembatani atau menjadi media penghubung di antara berbagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi gitu kan, untuk ice breaking, bisa melelehkan berbagai macam kepengkuan, keangkuhan gitu kan, keakuan dan egoisme dari masing-masing masyarakat itu, agar terbentuk suasana ekologi yang lebih stabil dan bisa memanusiakan satu sama lain.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya ya. Itu bisa jadi untuk jawaban pertanyaan yang terakhir. Aduh, udah siang-siang gini biasanya agak oleng ya Bapak ya. Yeah. Udah wayah ngantuk-ngantuknya biasanya ya. Biasaan Lia itu ya. Mungkin bisa ya Bapak ya untuk menyampaikan kesimpulannya dan sekaligus penutup pesannya kepada masyarakat-masyarakat yang sedang mendengar.
0: Betul. Itu. Jadi saya pikir untuk era sekarang ini, agar masyarakat ini tetap bisa menaikkan self-control, kontrol diri juga tetap bagus, jangan tetap waspada lah ya. Jangan tidak mudah terprovokasi atau terkooptasi, karena memang ketika suasana sedang seperti ini, ada gejolak internasional, perang dan sebagainya, ini masyarakat tetap memaintenance, merawat kearifan lokal, yang kemudian itu bisa menjadi wahana yang apik, menjadi media yang bagus untuk meredakan konflik sosial. Nah, kemudian juga kepada pemangku kepentingan, anggota dewan dan pemkot misalnya, ini agar tepat bisanya mengakselerasi program-program misalnya keharmonisan warga gitu kan, program-program warga tentang yang sifatnya mendamaikan realitas-realitas komunal yang ada di Surabaya, agar tidak mengeras dan menjurus kepada terjadinya konflik sosial. Begitu,
1: Ling ya. Oke, terima kasih Bapak. Sudah cukup atau ada tambahan lagi mungkin Bapak? Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk Bapak, terima kasih karena menyempatkan waktunya datang dan berbagi ilmu ya dengan penjelasannya Bapak gitu. Mungkin ilmunya barokah, berkah dan manfaat. Mungkin izinkan saya untuk menutup dialog sosial pada hari ini ya Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wahyu. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Sung siang ya.
1: Sugeng siang.
0: Terima kasih semuanya.
1: Ya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane niku mau dialog sosial edisi Jumat 21 Juli 2016 bare topik mendamaikan realitas komunal perkotaan membangun metropolitan ramah lingkungan. Tentunya para narasumber Dr. Wahyu Kuncoro IPMSI, dosen ilmu politik FISIP UWKS. Sekalian Cak Neng, aku Lia pamit undur diri. Matur nuwun Cak Neng, saya wis ngancani teko siaran teko jam 10 awan mau sampe katene jam 3 sore iki. Tailingno nang jam 2 luwe 59 wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit dhisik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumpah aku, Catwingi nyambut gawe ngentai dibayar kok gak cair-cair say.
1: Halala posisi sumpah iku woles say lah woles.
0: Nah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni, lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan. Ya, Caneng Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyang resmine Kreatif Beauty Ecosystem Center nggone PT Kosmeta Kosmetika Cantik Indonesia KCI bagian saka J99 Corp di Malang itu dadi upaya dorong penguatan ekosistem industri kreatif nasional center integrasi bareng sektor pariwisata. Teguh Rifki iki nyatane lah sing mesti dibangun ini gak cuma bisnis kepentingan sendiri tapi yo dadi ekosistem sing gawe manfaat lan dampak ekonomi kanggo akeh wong janeng iki nyoto yo lah industri kecantikan berkembang dadi bagian penting ekonomi kreatif nasional. Ada kabar liane Caneng DPR RI dukung konsolidasi badan milik badan usaha milik negara BUMN galangan kapal sing dipimpin PT PAL Indonesia mergane langkah strategis kanggo nguatne industri nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini Caneng iki nyatane lah fungsi pengawasan DPR kudu mamastene transformasi BUMN ngekei nilai tambah kanggo bisnis lan ngasilne manfaat kanggo masyarakat. Selain iku anggih yo nyatane sebagai negara kepulauan maka Indonesia butuh industri maritim sing kuat ambek terintegrasi. Jaring kumang woro-woro mbarewa ijan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caning.
1: Sugeng siang ya. Sugeng santen. Saya ambil aku Wahyu Chan, saya ngancan nih sampian. Aku sedang di hari ini. Aku mau teko iya Chan ya, teko dia lah pokoknya. Aku senang hari ini. Turun panas demamku, kini aku kembali dengan riang. Orang sapa sing katik gabungnya tak terima di sini teleponnya. Ya. Langsung goyang dangdut.
2: Eko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Inggih, waalaikumsalam. Beres.
2: Semoga selalu beres. Mau request lagu?
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Jam dinding.
1: Jam dinding pun bertanya.
2: Salamnya.
1: Iya, buat siapa salam?
2: Semuanya aja ya. Tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah ya. Jan dinding pun terdawa. Denaku hanya diam. Beneran loh lagu jam dinding ini kok tak lo sih mentukan. Oh, jam dindingnya Caca Handika sih ya. Aing lupa. Yowes, tak terima disek. Yo lanjut. Goyang ke dangdut.
3: Leko dengar.
1: Halo?
3: Halo.
1: Iya, monggo. Mau dengerin lagu apa?
3: Ambiar Makbiar.
1: Ambiar Makbiar.
3: Ya.
1: Oh oke, okay. Monggo salamnya kanggo. Halo. Halo.
3: Halo Siti Rama Wahyu. Wes.
1: Wes, oke, okay. Siap. Dintani lagunya ya.
3: Wahyu Bol.
1: Nggih. Oke, matur nuhun. Oke.
3: Thanks.
1: Oke, sami-sami. Oke, ya dilanjut malih cari ngono sapa sing kate gabungan, monggo ya, goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum sugeng santen. Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat.
1: Oh wow, oke okay, baik. Lagi di mana? Aku tadi habis dari Bangkalan loh.
4: Bangkalan mana?
1: Apa Macang? Eh apa?
4: Tumajeng, eh Tumajeng. Di mana?
1: Pada pesantren pokoknya.
4: Saya kona.
1: Enggak. Apa Arwiyah? Apa? Iya kok nggak salah ikulah. Pokoknya posisinya dia paling timur, ya paling timur ya, paling timur.
4: Benar.
1: Enggak, Bangkalan kok.
4: Oh Bangkalan, paling timur di mana?
1: Iya Arwiyah.
4: Hah?
1: Arwiyah apa ya? Ah, kalau pesantren ikulah pokoknya. Aku lali.
4: Belum makan.
1: Aku lupa.
4: Kau tanya, anu sampean gak nanya sama. Ini selama nih, selama itu daerah kota.
1: Oh enggak, kita enggak di kota. Kita di kecamatan apa gitu.
4: Oh dok, kecamatan apa no Cak Wahyu?
1: Burne? Enggak, Muceng. Apa?
4: Hah? Muceng?
1: Mucengan, apa?
4: Apa Mucengan, kok baru dengar.
1: Oh ya ampun, ya pokoknya orang lah daerah kudu pokoknya.
4: Iya, iya. Anu familinya di situ di pesantren apa gimana?
1: Enggak, lagi main-main aja ke sana.
4: Oh lagi ini. Ya. Lagunya satu kamu.
1: Apa?
4: Satu kamu.
1: Mancengan.
4: Mana?
1: Mancengan. Modung.
4: Oh, modung.
1: Iya, modung.
4: Iya. Oh, jauh. Oh,
1: jauh ya?
4: Jauh.
1: Oh.
4: Iya. Itu mau lagu, nak.
1: Okay. Apa tadi kamu satu ya?
4: Satu, Kak. Bukan satu sate.
1: Satu bungkus sate.
4: Satu kamu.
1: Satu kamu. Oke, lagunya buat siapa? Wago.
4: Lagunya buat semuanya aja, dan Pak. Oh, barusan Bang Tommy ya?
1: Mm-mm.
4: Ya, sama apa itu Umi Salama.
1: Umi Salama.
4: Ya, dia udah Umi, dia udah beliau.
1: Umi.
4: Umi. Ya wis taskum ya, salamnya untuk semuanya, untuk jawah yuk, semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Ayo langsung gambit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut mana 5482961D atau D0896021-3x968 ya. Anak sama singkat digabungkan tak terima dhisik, yo monggo goyang dangdut. Eh, lah kok melarat. Anak sapa iki? Yo goyang dangdut.
5: Sugeng santen goyang dangdut lekot tenan.
1: Heeh, sugeng santen monggo.
5: Beres.
1: Alhamdulillah.
5: Kok wingi gak ono apane Cak Wahyu ndek live iku?
1: Ndek live, oh iya gak iso. Masih nemenin kakakku sing sakit.
5: Yo request lagu Cak.
1: Monggo.
5: Benci.
1: Benci.
5: Dari Mansur.
1: Dari Mansur. Boleh. Salamnya buat
5: salamnya
1: siapa?
5: Buat Mas Wahyu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan di tiga meroka, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
5: Salam kompakan tanpa terkecuali, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu lagunya. Nanti bakal dilanjut nanti ya. Sama Wahyu Chan, lagu yang sudah di request. Tapi kita dengerin dulu. Lagu-lagu yang mesti request iki dhisik lah ya Caning ya kan. Yus langsung aja kita dengarkan bersama-sama ya. Aja dipindah tetap di baca di 96.8 FM AM 55 lan RRI digital Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Caning ya. Dek goyang dangdut like tenan tak marah di saya sesi pertama nih soalnya sikilku keringingan.

celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18. Jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh bendino ana kedadian pembunuhan.

Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Madura. Ana nang di rek soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: Oke, jane iku wau ya, lagune saking Ambiar Mak Piar ya, toko Happy Asmara. Dilanjut yuk kabar samane awak dhewe ya, jane ya di kesempatan sore iki ya, dina Jumat 31 Juli 2016, gak kerasa sore. Saiki siji Juli sesuk wis tanggal 1 Agustus aku kurang masang gendera. Mari ngene kok ketemu le masang gendera deh. Sampai masang gendera apa urung jane, kendan dipasang genderane ya. Tak lanjut mana ana sapa sing gabungan ambil Wahyu Chan di kesempatan sore dinaik ya. Monggo Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum Goyang Dangdut leko tenang.
0: Oke, monggo Bu E, ya apa kabarnya?
1: Sehat-sehat. Krungu suaranya aku wis waras kok.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Aku ya seneng. Soale arek suweneng koyoke mari apel deng nang Madura mau.
0: Oh, kalau kok mari apel, mari mlaku-mlaku nang Madura.
1: Ya.
0: Mari mlaku-mlaku ambek arek niku wau.
1: Lah iya wis. Aku request lagu ya.
0: Boleh, mau request lagu apa? Ayo, monggo.
1: Mandangmu teko iku lho.
0: Ikun Nurjana?
1: Siapa? Kita berjana.
0: Siap. Yes.

0: Baik, kuabe pendengar setia Bro Empat tanpa kecuali. Khusus Gajak Wayu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan, jaga dirimu. Ojo lali yo. Tak tunggu. Canda tawamu yo.
1: Oh iya deh. Siap.
0: Semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantas sembah nuwun. Oke, dilanjut malih, Caning. Monggo goyang dangdut.
2: Waalaikumsalam tenan.
1: Uti,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu.
1: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat nggih Nak Wahyu.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Yo seneng ya. Hari apel.
1: Merapel.
2: Tak dongakno muga-muga jodoh. Ben dadi tanggone neng Salamah, neng Latifah.
1: Lul, kosek
2: iki. Mama Fikri jak sorikin.
1: Iki ngapele neng sopo? Nang ngapele neng sopo iki?
2: Ya gak ngerti, pokoknya ini Madura itu mau, ini Bangkalan itu mau.
1: Aku nang Bangkalan ini ngajar, lah kok jadi ngapel.
2: Siapa sih sama ngajar ya, mono itu?
1: Anak santriwati.
2: Oh, mana santriwati, lah ngintip didik-didik toh.
1: Waduh, lah gak ada waktu kayak ngintip, pokoknya kayak ngajar ngunai.
2: Ya kok teman sampean ngajar ning Meduro.
1: Lho lah dipanggil pripun ya ndak apa-apa kalau dipanggil. Namanya berbagi ilmu.
2: Apa itu kantor ta Mas?
1: Di pondok pesantren.
2: Oh lah nggih, enggak acara kantor.
1: Oh boten. Acara pribadi. Alhamdulillah. Uti, ya Allah.
2: Alhamdulillah, Pak Ustad.
1: Pak Ustad. Iya, aku mau dicelok Pak Ustad. Kaget aku. Loh, kelakuanku sik minus aja celok Ustad.
2: Loh, ya amin.
1: Amin. Amin.
2: Coba ngerti oleh pendamping ning Madura sing salehah ngono lho.
1: Iya, amin.
2: Iya, lemes. Ila anakku protes nek atang kok lemes ya gak ngerti nek umike iki gak iso mangan sing atos.
1: Ya ampun iya le, ya ampun. Kudu sing lemes
2: menan. Lah makane yen iku.
1: Napa
2: monggo?
1: Gamelia. Iya bener ya.
2: Gamelia.
1: Ramai-ramai.
2: Siap nih Gamelia nggih jenengan padosaken pokoke nyising nyanyi gak. Kak, iku pokoknya yang penting Kamelia judulnya.
1: Iya, Kamelia Roma Irama. Tak siap deh pokoknya.
2: Dan salame wonten Pak Parno, Neng Kostiah, Neng Latifah, Neng Mama Fikri, terus Neng Lulu, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Iin, Neng Dian. Kak Toto sampai jumpa sama Pak Kus, Pak Asenan Kumis. Pak Wandi, Cak Ali, siapa mana? Bu Kustiah maupun, ayo tau Bu Kustiah, aja WA, iki lho sing jaga warung Nak Wahyu iki lho. Terus Bang Kobar, semuanya aja Nak Wahyu tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
1: Siap,
2: matur. Mungkin panjenengan diparingi sehat nggih.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Nggih.
2: Ya sekali-kali ngulon rene ta. Aku ning omahe nggurine Cak Chandra.
1: Oh, temanuan. Lho liku wau kate dolen nang manuan jadi Chandra. Aduh, aja se wedi mari kene ana apa kemarin.
2: Ana apa? Karena apa-apa Surabaya Barat ku aman, apa aman terkendali kok.
1: Amin.
2: Nggih monggo pinara. Yeah.
1: Siap.
2: Nggene Surabaya Barat. Nggene aku ki nggone omahe Cak Chandra omahku ya.
1: Siap-siap nanti. Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngaten nggih, Uti kalian atau kalau aku di rumah itu panggilnya Uti sama Kong ya. Ada Kongnya, Kong Ratno. Matur nuwun dilanjutke malih nasi-nasi kate gabungan kalian Wahyu Chan, yuk monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Sore-sore ngene bareng Cak Wahyu Chan. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cak Wahyu. Ini dari Cak Toto, Cak Wahyu.
1: Injih,
3: Mas. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Cak Toto.
3: Alhamdulillah. Ono penyakit cidek-cidek, podo sehat kabeh, kru karyawan perempat kabeh lan pendengari kabeh.
1: Eh tapi gak apa-apa lho Cak Toto lak cedek-cedek.
3: Cedek nanti.
1: Enggak, loro memang cedek-cedek gak apa-apa, aja sing abot-abot, sing ringan-ringan nae.
3: Yo nek iso aja loro
1: nek. Oh iya lah iso aja. Iya benar-benar. Be, sakit itu kan katanya orang kan sebagai pengingat ngono lho.
3: Pengingat iya. Ya kan. Hati-hati ini tadi kayak loro kok kayak raja peron biyen niku ya.
1: Wadine ngono. Iya. Wis
3: aku lagune nunut baca surat noae lah.
1: Oke. Kamelia.
3: Iya iya. Eh salame kanggo Bu Aja Suratno, Bu Sari. Ning Ela. Ning Latifa, ning Salama, ning Rama Cak Husen, Bang Kobar, Cak Mulyono lan semuanya aja.
1: Siap.
3: Wahyu selalu sehat yo.
1: Inggih. Amin ya Allah.
3: Tetap semangat. Tanda lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Matur nuwun dilanjutke malih tunggal malih ngeten nggih jane ya dak sapa sing kate gabungan kalian Wahyu Chan de 0896021-3x9968 utawa de 0315462961 tak trimo dhisik ya monggo koyang dangdut.
4: Koyang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ingin request lagu.
1: Boleh, mau request lagu apa?
4: Orang Biasa versi cewek Tia kalau nggak salah.
1: Orang Biasa.
4: Iya, dari Sul Anggara tapi versinya cewek.
1: Sebentar, tak carinya dulu ya, Orang Biasa.
4: Iya. Selamat sorenya ya. Buat Neng Rahma, Cak Husen, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian, Neng Iin, dua-duanya. Neng Siti Mer udah masuk, Mas Wahyu?
1: Belum.
4: Neng Siti, ayo masuk Neng Siti. Terus Mbak Lulu, Bunda Hamida, Mbak Iva. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Cak Wandi, terus Cak Faris. Ada tak?
1: Sebentar, Orang Biasa yang perempuan nyanyi ya?
4: Iya, versi perempuan.
1: Oke, sebentar. Ini kalau nggak salah, mana ini? Oke. Ada.
4: Ya. Pak Mukit, terus Bang Hafid, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sumak. Spesial yang punya mendampak. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Mas Wahyu, aktivitas kalau pulang hati-hati lah. Saya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kanten nggih. Mama Fikri matur nuwun nanti dilanjutke cadeng aja ning dindi pacet e Bro Papa Tereri Surabaya Suara Budaya Surabaya. Langsung ae awake bakal pirangaken sarang-sarang lagu-lagu sing wis di request cadeng memandangmu. Nangis. Enggak.

Nyak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Ya, jane iku wae ya. Lagu-lagu saya wis di request, khususnya Dia Luka Aku Pun Aku Luka Dia Pun Luka ya. Sebentar, ini tadi requestannya mana ya? Aduh. Sebentar, ya. Mana tadi? Kok aku lupa. Oke, oh ini ya, cantik ya. Oke, dari sebentar, mana tadi? Ini dia. Lihat teman, ada Muhammad Arif Banyuwangi, iya Banyuwangi ya, toko buku karo buah. Tuku buku karo buah, tuku ni nang pasar loa. Aku malu karo Mbak Ella. Cintaku ternyata ditolak. Mau request Mas Wajan ya, Dia Luka Aku Pun Luka gitu ya. Salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih banyak. Lanjut anak sampai iki. Yuk goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenang. Pancene leko tenang.
0: Pancene leko tenang. Aduh, ya apa ya apa ya apa, sampai kabar Cak. Cak Skum.
1: Ya, sehat aku. Kawayu sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ngaten nggih. Luar biasa.
1: Ning kaeno kopi Cak Wahyu ning.
0: Waduh. Waduh.
1: Ojo dikei gula. Gak gelem gula.
0: Iya, gak gelem gula. Wis manis oleh ngopi ambek ngoco soleh aku.
1: Wis gak. Wis gadung di doni.
0: Duh, dia apa?
1: Wis ditole gak jadi balene opo ade gula. Kate.
0: Ya Allah, ya Allah. Ih, ya apa?
1: Ngasin gue.
0: Sampeyan piye kabare? Cak sehat ya, sehat terus ya,
1: cocok sekolah. Sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Iya, aku ndelok pangan rasane koyo kudu mangan. Nah, tapi aku diet.
1: Ya, podo ae. Iki aku setas mari mangan.
0: Nah, ngarep mangan apa?
1: Ono sebelah iku ono penyetan.
0: Kudu penyetan.
1: Penyet ning.
0: Iya,
1: emang. Men penyet tahu karo tempe. Karo sego, karo sambel. Nyaman ungguan tak ya?
0: Oh iya nyaman ungu, nyaman ungu tak iya, ya Allah.
1: Aku lagunya jalur iku.
0: Apa iku lagu deh?
1: Kopi manis yang iku.
0: Ah kopi manis apa iku?
1: Kopi apa lah kopi iku? Kopi masih.
0: Oh,
1: kopi masih.
0: Oh, ngopi masih.
1: Ya.
0: Nah, Duh, ya. Ngopi masih gak iso muncul iki, soalnya mang wis mari, Dek. Waduh.
1: Saya
0: ngopi. Ngopi masih. Saya tak kok di saya ngopi masih mah toko IP Asmara soalnya.
1: Iya.
0: Iya benar ngopi masih gak iso muncul.
1: Bisa ya.
0: Gak iso, soalnya emang kan wis mari. Happy ini Asmara satu soalnya emang. Salamai.
1: Salamai.
0: Ya wis, oke. Salamai.
1: Salami. Cak Wandi, apa Barno kalau ningiri. Mangono Cak Toto sampai glodak. Cak Kopar.
0: Salamai.
1: Terus
0: ya. Terus dilanjutnya
1: aku
0: salam.
1: Aku ingin aku kau nusantara.
0: Iyo, saya kurung mari masih tasik ancani masku yang masih loro. Jadi
1: kacau tak kok. Aku boleh siapa pun dari ini. Ono wetok wayu musopo.
0: Siapa?
1: Boleh tak wayu? Sama kalau ni sore mejo loh nak
0: dulu, kau dengan kita mejo ya wow, astagfirullahaladzim.
1: Kalau dari Desi Dwarjo siapa cerita?
0: Desi Dwarjo wakil Cak Bandi.
1: Anu Cak Basuki, Cak Basuki, Besono, Singayu Dewi Pandhan siapa?
0: Neng Ela.
1: Pasuruan.
0: Iya, Neng Ela toh.
1: Neng Mbak Ayu Dewi.
0: Siapa?
1: Neng Siti.
0: Oh, Neng Siti.
1: Terus mangono. Aku mangono kok no. Neng siapa? Umi
0: Latifah.
1: Umi.
0: Iya. Oh iya.
1: Umi Latifah. Terus iku siapa? Lulu. Mama Lulu. Wes kabeh ae ayo ngake iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sehat-sehat mangaten nggih. Dilanjut ke male enten sinten Cak Ning sing kate gabungan langsung mawon nggih. Yuk, monggo goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Weko tenan to Cak Wahyu.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat apa seger?
0: Oh, seger du.
2: Terbang kok seger du.
0: Aduh, ya Allah. Piye
2: coba kok jatuh ae rek?
0: Enggak. Aduh, enake. Enggak iki lho aku ngobrol ambek jenengan tapi apa ana sing lewat iki panganan-panganan tok iki nang HP kowe iki dikirimi ambek arek iki piye.
2: Loh, gak masalah. Sing penting iku wis bismillahirrahmanirrahim. Panganan gawe obat. Aja obat gawe panganan. Ngoten lho Cak Wahyu.
0: Enggak kudu masalahne obat gawe panganan apa pangan gawe obat. Iki masalahnya aku diet iki.
2: Lah diet iku sing bengi iku pokoke mulai siaran iku aja ati emplok-emplok Cak Wahyu.
0: Gak oleh ya.
2: Wong sampeyan nek mulai siaran
0: ando.
2: Enggak minggu ngono.
0: Pikirku mumpung ning dalan nek piye jan. Mumpung ning dalan durung nyampe omah.
2: Ono sik gak ono sing roh ngono ta.
0: Iya. Pikirku karo sekarang lah kok dilalah.
2: Pokoknya yang penting sehat ya Wahyu nggih.
0: Amin. Jenengan sehat sisan toh kalian ibu ya.
2: Pol sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Jopo jero sehat.
0: Jopo jero sehat luar biasa.
2: Tapi ojo lali benjing Cak Wahyu.
0: Napa benjing?
2: Benjing tanggal setunggal.
0: Masang kendera.
2: Buatan
0: payai
2: bayaran sampean.
0: Oh payai bayaran ya Allah Gusti Pangeran.
2: Mosok lali.
0: Aduh iyo kok sok aku lali toh ya sesok bayaran ya. Tak kira sesok guru payai masa gendero ya. Jenengan sama
2: payai bayaran yo yo.
0: Iya masa gendero yo yo.
2: Kanan kiri oke.
0: Okay. Kanan kiri oke okay. Jenengan sama masa gendero purung.
2: Dalam?
0: Udah masang bendera belum?
2: Cik durung ngentosi sampean jarine perintahin benjing.
0: Oh perintahin benjing, iya sih. Iya jarine sih besok soalnya.
2: Langge. Lagunya Cak Wahyu?
0: Napa niku?
2: Wontene Eri Astuti wonten.
0: Eri Astuti?
2: Langge.
0: Saya napa?
2: Lho, suwantene Eri Astuti niku kan bojo kula ta.
0: Iya, Bu Eri.
2: Eri Susan. Dudu Eri Astuti.
0: Nggih.
2: Nek Eri Astuti nyanyine teng Pepe Legi. Ning
0: Pepe Legi. Napa lagune Eri Susan napa niki? Kalau mau nih.
2: Bunda.
0: Oh, Bunda, Muara Kasih Bunda ngaten to.
2: Oh, nggih.
0: Nggih.
2: Siap. Salame kagem ingkang nembe mandhap kula wau Cak Asnan Kumis. Yange suwantene menggelegar kaya gluduke wayah rendeng.
0: Nggih.
2: Kok cocok karo tiange. Sampun mun nate kepanggih ta?
0: Ya sampun.
2: Oke. Nggih. Pak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Bang Kobar, Bu Hajah Suratno, Bu Hajah Kustiah, Agem Ning Dian, Ning Iin, Agem Ning Siti, Ning Ela, Ning Istiqoroh, Agem Seduo, Yoke Mawan, Cak Wayu, Nge.
0: Siap. Halo. Halo, siap. Eh, lulu, kok waktu?
2: Nggak ngombe kopi kayak karo on air nanti akhirnya ya sampai keselak terus.
0: Yes, ngati-hati ngombe kopi ini aja
2: kopi ini kok kewendel cak lagi.
0: Nah tapi gedeng goreng cak penak ya.
2: Mas gitel
0: manis
2: lagi kental
0: kental. Ya Allah,
2: teh utawa kopi nek waleh ya kudu ganti.
0: Waleh kudu ganti.
2: Nggih. Ya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ngaten nggih. Lagune wis tak cepakne, enten sing temale sing kepingin gabungan jane tak tampi menika nggih. Langsung mawon, monggo. Goyang dangdut.
3: Meko tenan. Hei,
0: kok dalam?
3: Iya, ya apa, sentimen sampai aku lagu, aku lo gak ada suara nih.
0: Loh, yang memandangmu tadi sudah?
3: Gak ada suara nih, ya gak konsentrasi soalnya mari apel. Terus aku ganti lagu aja.
0: Kenapa?
3: Ilalang.
0: Ilalang, oh yaudah, monggo, ditunggu dulu lagunya ya.
3: Habis, makasih ya.
0: Inje, sami-sami. Nggih, yeah, waalaikumsalam. Lagunya kok enggak ada suaranya? Tadi saya malah tadi saya nyanyi di dalam studio malam. Oh, ala ya Allah. Oke, okay, okay, coba tak coba dulu ya. Bismillah. Berarti tadi itu cuma musiknya tok gitu ya. Maksudnya ya. Iya. Ya wis tak puter nih ke saya lagu Neseng Ilalang juga boleh, nanti tak ganti lagu ini Ilalang ya. Okay. Sekarang kita mau coba puter dulu ya Cak De ya, lagu yang wis di request nggak bakal lanjut malah. Ajeng ning dini pancen di Propapat RRI Surabaya.

sing isok dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya isok dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Caneng lakono aku menyisan pamit ya. Matur nuwun Caneng untuk di kesempatannya bare Wahyu Can di Gayandang Duteng ketemuane mbuh kapan-kapan lah ya. Dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggo bakal lanjut di Legang Surabaya sampai di Layang Kangen jam 8 bengi iki. Aku cek yang nindi, pacar dek sengonem koma walu FM, AM 585 lan RRI Digital, cadek. Sekut santan.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janeng waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Janeng tim pengabdian masyarakat Universitas Abdurrahman Saleh Unars itu bodo nekane inovasi edukasi nguatne peranan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPP KK di situ bodo kanggo nyegah perundungan di are-are. Ketua tim pengabdian kawan di masyarakat Unars situ bodo Desi Indriani nyampeknya lah kasus perundungan atau bullying gak cuma kedaten di sekolah ambek masyarakat tapi ya sering banget kedaten di omah ambek dipengaruhi kalau karo pola pengasuhan di omah. Yang ada kabar lainnya, cani pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar pasar murah di lapangan Cemara Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, kanggo nyatabilne rego pangan lambe ngambakne maneh akses masyarakat kalian bahan pokok. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa caning nyatane lah pasar murah iki kanggo masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bare rego sing luwih ringan. Selain bantu njogo daya beli, kegiatan iki yo dadi salah siji langkah konkret kanggo kendalikan inflasi melalui stabilisasi pasokan ambek rego pangan. Caning woro-woro bare Wahyu Chan, mengko ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, caneng caneng Dindi, saya ke Delai Gang Surabaya di Propapa Tereri Surabaya. Woi, coba banget ngai informasi ambil lagu-lagu sing penak banget caneng ya, nganggo ngancani sampean mungkin saya lagi perjalanan pulang ke rumah caneng ya. Di dalan daripada suntuk mendengar ngono Propapa Tereri Surabaya nganten nggih, tapi engko bakal jeda melai kultum ambil azan magrib kanggo wilayah Surabaya sak iki watakane jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat.

Cak Ning sakmarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili wonokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, pencipta alam semesta, bumi, langit, dan segala isinya, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga pendengar RRI rahimakumullah, kita semua dijadikan golongan orang-orang yang bersyukur. Salatlah kamu sebelum disolatkan. Artinya, salatlah kamu mumpung masih hidup. Sebab Rasulullah bersabda, "As-salatu 'imaduddin." Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan salat sama dengan menegakkan tiang agama, dan barang siapa tidak melakukan salat sama dengan merobohkan tiang agama. Pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Sebab yang diharapkan dengan salat itu, ketika salatnya baik akan mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi baik. Tetapi kalau salatnya tidak baik atau sering absen, maka bisa jadi mempengaruhi amal-amal yang lain menjadi tidak baik. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar RRI rahimakumullah, salatlah kamu sebelum disolati. Jangan menunda-nunda melakukan salat. Bahkan marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Marilah kita segera taubat. Jangan menunda-nunda bertaubat. Yang dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan. Itulah yang diingatkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, "Wasari'u ila rabbika maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan masuklah ke dalam surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pendengar RRI rahimakumullah, kita semua digolongkan orang-orang yang bertakwa. Semoga hidup kita senantiasa dibarokai oleh Allah, dan semoga kita semua selalu dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Channing wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Lumajang dadekne batik motif tumpak sewu dadi identitas budaya anyar sing representasino keindahan alam sekaligus nguatne ekonomi kreatif daerah. Bupati Lumajang Indah Ambrawati Channing iki nyatane lah air terjun tumpak sewu wis dikenal luas Channing nganti mancanegara. Dadi nduweni nilai sing layak diangkat dadi identitas budaya daerah.

Yang ada kabar liane janeng, kantor perwakilan Bank Indonesia Malang gencarne training of trainers untuk OT-OT kanggo guru SMP ambek SMA di Kabupaten Malang. Kalian duta peduli kenali adukan utawa peka kanggo nguatne edukasi perlindungan konsumen di tengah pesate transaksi digital. Asisten unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah SPPUR kantor perwakilan BI Malang Tri Riasari iki nyatane lak pelaksanaan TOT iki nyasar de para pendidik lan duta PK. Tujuane nguwanti pemahaman peserta kalian perlindungan konsumen khususnya kanggo ngadepi berbagai resiko sering mundake penggunaan layanan keuangan digital. Caning iku mau, waro-waro bare wayu can, mengko ketemu malih de waro-waro selanjutnya, salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Canin tasih bare wayu can sengan cani sampean ten propapat RRI Surabaya. Suara budaya Surabaya caning. Saiki enten informasi sing pengen tak bagiani canin dek ruang dengan sampean mengatakan nggih. Di wilayah Banyuwangi Cak Ning iki ana sejumlah wong tua sing nekani anake sing sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi siji Banyuwangi Muncar ya, daerah Muncar akhirnya 258 siswa iki sing terdiri saka 57 siswa jenjang SD, 11 siswa SMP ambek 90 siswa SMA iki mulai melbu janeng di gedung anyar sekaligus melo MPLS utawa masa pengenalan lingkungan sekolah sing dadi bagian saka persiapan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2016-2017 janeng. Pastine akeh arek-arek ya sing melbu di Sekolah Rakyat Terintegrasi siji Banyuwangi Muncar janeng. Luar biasa ya, akeh sing bersyukur pastine, tapi pas arek-arek iki teko ya gak gampang janeng mergane ana pemeriksaan ya. Ana petugas yang meriksa barang bawaan siswa sing kate menempati gedung anyar janeng. Nah, iki diharapno engko para siswa iki pun janeng ya aja sampai ngono ya kan. Aja sampai malah ngrugekne pemerintah dalam tanda kutip janeng ya kan. Sajane sih mulai dari hal sing sepele ya cak nih ya, kaya coret-coret bangku, mari ngono ngerusak fasilitas sih, ojo lah ya. Awak dhewe kepingin, karena Sekolah Rakyat ini juga gampang ya cak nih ya, akeh perjuangane, akeh pro kontrae, wis saiki lah wis dibangun. Ya apa carane mangaten nggih dijogo Sekolah Rakyate, mugi-mugi arek-arek iki bener-bener ya negara iki iso ngekei sing jenenge pendidikan iki sing berkeadilan mangaten nggih kanggo arek-arek sing bisa dikatakan kurang mampu mangaten janing sing dilebokke di Sekolah Rakyat mangaten nggih. Mugi-mugi ya cak ning ya. Dan para orang tua pun juga jangan lupa untuk selalu mendukung begitu ya anak-anaknya di Sekolah Rakyat. Meskipun jenenge Sekolah Rakyat itu kayak pondokan ya, ya kayak pondok pesantren lah kayak salah ya. Ono asrama nih kan jenenge ya. Berarti kan enggak gampang dan tanda kutip enggak gampang ketika ketemu anak ngono lho jenenge ya. Kalau pondok pesantren kan juga ada waktu-waktu tertentu untuk bisa sambang. Nah, ini Sekolah Rakyat kayaknya juga menerapkan hal yang demikian. Jadi untuk para orang tua ya, yuk sama-sama menjaga ya. Menjaga sing jenenge sekolah iki ojo sampai dirusak fasilitas. Lah anjene pas waya sambal utawa berkunjung ya, berkunjung di Sekolah Rakyat iki aja sampai ngerusak, yang pertama ngerusak sing keluar sampe buat sampah sembarangan aja sampai lah ya. Padha dijogo lingkungane ben apa ben Sekolah Rakyat iki yo iso duwe apa ya, cara ya duwe hal sing dibanggakne yaitu mungkin dari jaga kebersihan. Nah, habis itu juga fasilitas yang tidak pernah tidak pernah rusak gitu ya segala macamnya, ataupun juga mungkin ada masukan-masukan dari orang tua kepada pihak sekolah ya kan, ben apa ben Sekolah Rakyat iki iso luwih apik maneh mangaten nggih. Iku mang jane upaya utawa upayane saka pemerintah ben apa ben arek-arek iki iso sekolah. Mari padu-padu dukung ya jane ya, terlepas dari apapun itu, yuk dukung sing jenenge sekolah iki iso berjalan lancar gak ono alangan. Dan mugi-mugi arek-arek sing mlebu kono mlebu ndek kono iso duweni prestasi sing luar biasa. Mergane apa? Mergane iki adalah kesempatan kanggo sampean sing sekolah ya, kaya arek SD, SMP, SMA ning di Sekolah Rakyat iki, iki kesempatanmu ben apa? Ben awakmu iso terlepas utawa metu saka sing jenenge garis kemiskinan, insyaallah lak melalui pendidikan sampean iso metu tengok garis kemiskinan. Makatan nggih, meskipun label label kemiskinan ini harus di apa ya, disandang pas sekolah, pas ngelakoni sekolah ya, gak apa-apa. Di sekolah rakyat iki ya cak ya, karena kan sekolah rakyat iki di khusus nang gede desil siji sampai telu lah, gak salah siji apa lor siji sampai telu apa siji loro tak ono cak ya, tapi gak kabeh iso mlebu ndek kono. Ya moga-moga iki adalah kesempatan sing luar biasa iso dimanfaatno.
1: Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki cakning nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus dia ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka salawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalihno banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yore, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep meni aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu. Loh,
0: iya toh nduk.
1: Iya Bu.
0: Ibu seneng nduk. Awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya Bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia Bu.
0: Ya Nduk, iku cita-cita sing mulia Nduk.
1: Ya Bu,
0: pesene Ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak Nduk kanca-kancamu.
1: Iya Bu.
0: Supaya ya terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Jadi mari ini awak dia bakalan jeda maneh mirang akan sarang-sarang adan isya kanggo wilayah Surabaya sak iwa tangene berkene jadwalnya kan jam 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Nah saya entah waktu 30 detik sampai siap-siap. Bersiap, oke. Okay. Cepat banget Mas Wayu Chan biasanya sih. Lho, yuk sik mumpung ana kesempatan gendang ya, siap-siap ya. Ya wis langono aku Wayu Chan Caneng saking studio ngucapne selamat menjalankan ibadah salat Isya kanggo sampai sing lakoni, mugi-mugi amal ibadahne awake dhewe iki ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aja diganti dhisik frekuensine, engko Wayu Chan bakal lanjut maneh ngancani sampean dek layang kangen jam 7 pagi iki. Ngaten nggih. Ya wis langono, selamat menunaikan ibadah salat Isya.
3: Allah

terwali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caneng wae woro-woro merek Wahyu Chan. Tim pengawas keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG terus mantau caneng langkah mitigasi ambek penanganan 103 korban keracunan massal usia massal saat manen nyantap paket menu makanan sing dikirim SPPG Pake Serjo Tulungagung. Ketua Tim Pengawas Keamanan Pangan Program MBG Kecamatan Rejo Tangan Eko Sumaryono iki nyatane janing lah kondisi para korban iki didominasi ambek kelompok B3 utawa ibu hamil menyusul lan balita sing wis membaik lan stabil. Tapi ono siji korban sing sampai saiki tasik dirawat dek Puskesmas Banjar Rejo. Era kabar liane janeng Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Rahmat Pambudi nyatani lah integrasi sektor pertanian lan industri dadi kekuatan utama nih Kabupaten Lamongan ben iso ndorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai utara utawa pantura janeng. Pernyataan iki disampaikan Rahmat pas delok kawasan industri pantura DPT Lamongan Integrated Shore Base utawa LIS Kecamatan Panciran Kabupaten Lamongan. Cari ngomong waro-waro bareng Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Caranya saya ingin ada informasi saya ingin tak bagian di ruang dengeri sampean di sejani ya. Ada informasi ini mengenai KDKMP. Iki nyatane janing ana 172 calon manajer KDKMP BKNMP Pasuruan sing siap nglakoni tugas e janing ya. Wis berarti wis mari sekolah janing ya kan. Soale apa janing? Soale ana pelatihan ambek pendidikan e janing ya sing diwajibne. Nah, Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir Bu Sangar janing ya. Dadi manajer koperasi desa iku kudu kudu dilatih di pusat pelatihan tempur marinir janing. Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir iki Letkol Marinir Arif Nugroho iki nyatane lak diklat iki wis ditutup bare upacara penutupan diklat SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP BKNMP di lapangan Puslatpur Martelu Grati janing. Dipimpin langsung karo Kepala Departemen Kesenjataan Kavaleri Kolatmar, Kolonel Marinir Baju Glena Putra. Dia nyebutnya lah pendidikan ambek pelatihan iki berlangsung ke tanggal 17 Juni nganti 31 Juli janing. Jadi sebagian dari pembekalan calon manajer iki sebelum nantinya mereka akan bertugas. Menurut janing, KB peserta dinyatakan lulus hak marine nyelesaikan KB tahapan pendidikan lan pelatihan sesuai ambek kurikulum sing wis ditetap nih. Arif yo berharap lah nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dedikasi kalian kemampuan manajerial sing diperoleh pas mau diklat iki iso diterapno pas ngemban tugas dadi manajer KDKMP. Dadi hati-hati lak sekate nang koperasi ya. Gak ada dibayar. Lah gak kudu sampean moro-moro kongon push up. Soalnya 170 lalu calon manajer KDKMP iki ambek KNMP iki bener-bener wis dilatih ya sakniki ya. Nah, dilatih ini gak cuma masalah manajerial, tapi ya juga tentang kedisiplinan ambek jenenge fisike janing ya. Dia layang kangen janing tasih bare wajan pasti ini ya. Sebentar. Oh, ini besok ya wis. Ada informasi soal janing ya. Moro-moro nyebut jenengku nang kene janing. Ternyata informasi sesok aku bakal ngobrol-ngobrol karo pemegang kas Majelis Tabligh lan Ketarjihanan Pimpinan Wilayah Aisyah PWA Jawa Timur. Jam 5 sampai jam 6. Cari ya. Oke, sesuk tapi. Saiki aku sebahas mengenai KDKMP di saya cari ya. Kanggo sampean ya cari monggo lak sing kepengin ngrungokne lagu-lagu campursari gede-gede campursari nih. D5462961 tahun D0896021-3x908. Anak sopo sing kate gabungan, tapi sadurunge caning iki engko enten ana ninggal janji, ana aja nglamun, ana gudeg yogja, ana pamitan, pring kuning, ana nginang karo ngilo ya, ambek sepur argo lawu, mumet iki ya ana mlebu caning. Ana sopo sing kate gabungan tak sopo dhisik gitu nggih. Layang kangen.
2: Layang kangen, kangen temen. Saiki wis gak kangen kok wong mau wis ketemu.
1: Nggih. Wis mari, mang lagune sudah tak putarkan juga toh.
2: Iya, iya.
1: Ilalang ya. Alhamdulillah. Berarti antep suaranya. Dalam?
2: Aku melok seneng anakku lanang wis duwe calon ngene iki.
1: Lho, calon. Calon opo iki?
2: Aku kecabul temen wis kari kari ngenteni tanggal maine ae.
1: Lho, ya undangan. Iya, iya. Waduh, ana calon-calon opo malin iki?
2: selalu berdoa muga-muga
1: apa
2: anakku lanang oleh jodoh dan yo senenge.
1: Oh ngeten. Oh ji amin amin amin
2: lan terus jodoh nih. Saiki aku request lagu yo.
1: Napa napa napa.
2: Andeng-andeng apa ono ta?
1: Andeng-andeng. Enten-enten, andeng-andeng juga ada di sini.
2: Enten ta?
1: Enten-enten, andeng-andeng enten.
2: Ya wis, ya wis.
1: Siap. Salami
2: gawe kuwabe pendengar setia perempat. Sekuwabe wis tokoe tanpa kecuali.
1: Oke, okay, siap.
2: Khusus gawe Cak Wahyu ya. Muka-muka sehat, selalu nang nang kei pendamping, dan gak kesepian, dan gak meriang.
1: Gak meriang.
2: Tapi saya kira kalau aku gak meriang, aku seneng teman Paul pendek. Muka-muka sukses ya.
1: Amin.
2: Teman. Ya wis.
1: Siap, matur
2: nuwun. Apa itu selamat bertugas, semoga sehat, jaga kesehatanmu. Jaga dirimu.
1: Yes,
2: semangat, semangat, semangat.
1: Semangat.
2: Yes, pokoknya pol semangat. Yes.
1: Yes, matur semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kok sudah duru mari saja nih, Cak. Ya, katanya ngomong ya. Tapi berhubung wis ditelepon, ya, tak tahu pedih seingatan lah ya. Tapi lagunya melebu di playlistnya Wahyu Chan kok ya. Andeng-andeng saking ki mantus. Ngatan, ya. Anak Somale? Layang kangen?
2: Kangen
1: tenan. Uti piye
2: iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje.
2: Alhamdulillah, santine Jumat berkah isu.
1: Iya, iya.
2: Tak gawe saiki, Cak. Iki ngetuwet ket mau rung mari-mari lho, boleh isak kungku ae nek buyar. Kan isak waktune dawa.
1: Iya bener.
2: Goreng ket mau gak mari-mari, Cak.
1: Duh, goreng nopo to emange?
2: Ya ana ote-ote,
1: ana
2: timen jes, ana putin dok. Kan wargaku kecak kan aku ki yo dadi roese kene ya. Dadi Jumat iki tak jak tibaan, Jumat iki tak jak yasin tahlil. Ben iso ayo belajar. Nggo nek kumpul wong ning jopo ning tingkat RW, iki kan tingkat RT, nek tingkat RW ku ben tak isini-sini. Nggo nek wayahe ayo iki dibaan iki wayahe aja sak sik gak kok ae. Ah, nek iso kan langsung tak.
1: Wah, bener, kapan maneh.
2: Dadi iki ket mau jerene paratno. Poe ket mau gak mari. Tak serai. Baik iki terakhir. Bagiannya sampean, senengannya sampean. Putihin dok. Kalau jelas itu jodoh, nomor kata diwali. Lulu biar. Ya wis tutukna wong durung budal ngene. Ya karep kan bar salat isya ngene iki kan ya langsung.
1: Nggih.
2: Ben kok ben iso oleh dawa, ndungone ya ben oleh dawa ngono lho, Cak. Sing penting ku niat.
1: Niate bener. Kapan malih?
2: Sing penting ku niat wis aja bosen-bosen oleh istiqomah belajar. Iku mang sing lagi mudun sapa, Cak?
1: Bu Asri.
2: Bu
1: Asri.
2: Bu Asri ingkang dalem.
1: Waduh, kok kula niki ya, kok lupa ya.
2: Waduh, menuku yo nek kenalanku yo sing alamate pisan ta dadi kula nggih tak dereng tetepangan kalian Bu Asri. Kula utine Cak Wahyu sing wonten Manukan. Wonten Manukan Lor Gang 2J nomor 6. Tapi ojo nomor telepon ojo disebutnya, Cak.
1: Oh nggih, jangan beda.
2: Nomor iku disebutno ana wong iseng sing telepon tengah wengi tibake takon apa?
1: Takon apa?
2: Ya Allah Gusti, dadi aku pengalaman. Ojo sampai nomor pribadi ku disebutno ning udara.
1: Iya bener. Tau
2: mama di udara bisa. Sama aku ngene. Nak Wahyu aku kayak ono nomere lah iki di bawah. Jadi enggak orang lain yang mendengarkan. Wis pengalaman aku.
1: Kesel.
2: Kalau berarti layang kangen itu apa? Layang kangen termasuk layang kangen enggak?
1: Iya dong, campur sari. Monggo jenengan pengin mirengaken lagu nopo?
2: iki tak tinggalne Abah Ratno kangen. Layang kangen Kak
1: Didi Kempot. Layang kangen Didi Kempot. Nggih, enten.
2: Layangmu sing tak tompo wingi kuwi. Wis tak waca apa karepe atimu. Wes cara dintene wong. Kalane kagem sedhu waya kemawon pamindangan perempat wonten pundi papan lenggahipun sugeng dalu sugeng asu salira kagem nak wahyu sugeng ayahi jadi bahan ngantos purnaning giaran mangke menawi kondur atos-atos nggih nak.
1: Inggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten malih tak tampi dhisik jane nggih. Monggo Cak Parno layang kangen. Halo, lho lah kok suara Cak Parno hilang to? Halo Cak Parno. Bentar.
3: Kawayu.
1: Alhamdulillah, enten male suarane. Monggo Cak Parno.
3: Nggih.
1: Sempet ngilang.
3: Lagune
1: Nang
3: karo ngilo nggih.
1: Siap, lagune engko tak puterke nginang karo nggih.
4: Bu Asri.
3: Wow, sing on air.
1: Bu Asri.
3: Wow, Bu Sari.
1: Oh, iya.
3: Bu Sari saking Sedati.
1: Nah, Sedati ya Allah. Kata ngomong ngomongke rasane koyo kelalen.
3: Lang nggih. Lah niki di dilurusne kali Bu Erik niki.
1: Nah niku ten Sedati.
3: Niku pendengar enggal niku Cak Wahyu.
1: Pendengar enggal. Nggih nggih nggih nggih.
3: Salame kagem Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Niki wau Bu Haja Ratno nggih.
1: Nggih, Uti Ratno niki wau.
3: Nggih, Bu Haja Ratno kali Abah. Bu Haja Kustiah kali Abah Marioto. Tangkoban. Ya, Neng Iin. Kagem seduo yo kemawon Cak Wahyu.
1: Nggih.
3: Kuwi mireng nek layang kangen sampe niki mantun niki sak sinten Cak Wahyu?
1: Mbak kula sing paling gelis banget. Paling seksi, paling kuru.
3: Oh, ning ana.
1: Iya.
3: Pokoke 11-12 niku nek
1: kalih panjenengan. 11-12. Aku rolas e dhewe 11 kae. Paling gede aku saleh. Nggih.
3: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu.
1: Nggih, matur nuwun. Sehat-sehat nggih.
3: Prontosi lagune nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam kagem ibu juga. Ngaten nggih, Parano. Matur nuwun Cak Ning. Saiki wae awak dhewe ngrengaken lagu-lagu sing wis di request aja ning dinding ngaten nggih.

Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang, akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampekno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

Morning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Lah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane matur nuwun untuk kebersamaane saiki aku wae jeneng kudu pamit ndek saka ruang dengar sampean kabeh ngaten nggih. Matur suwun nuwun arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu rahayu rahayu rahayu. Monggo sampean bakal dikanjani ambek ning Aneri Angga ndek Tanjung Perak bengi jane. Spesial kanggo sampean kabeh pamitan saka Ki Paiman.

0: Cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning Tanjung Perak bengi kiwayai yo. Aku Anu Riangga sing ngancani sampean sampai engkau menjelang jam rolas bengi pasti nih. Lan sakniki wayai adewe ngerungok nosik caning sing jenengi drama legenda. Nah, drama legendae dalu niki caning ceritanipun tentang misteri Gunung Kelut seri kepapat. Koyo apa ceritane? Ya wis ayo dirungokno bareng-bareng caning.
2: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Rompat RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Tafnani Hawari. Dinten iki ndang melampan Misteri Gunung Kelut seri sekawan. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Rinaldi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Umpama awakmu gelem ngalah, ora bakal ana kedadean sing kaya ngene. Mula tak elingno awakmu kudu ngalah lega-legane atiku.
4: Aja sumbar, aja ngomong sak karepe dhewe. Mergo sak lembu sura ya kepengin duweni bojo. Yo Dewi Kili Suci. Ngalau awakmu, ngalau.
3: Yen awakmu ngongkon aku ngalah ora bakalan. Aku yang burung oleh pawongan sing kena diarani Dewi Kili Suci. Nanging patih Narutama isih burung tekono ini papan paregolan gini. Ayo. Ayo dinteni. Ayo dinteni.
5: Wow. Gusti Prabu Erangga, menika pawonganipun Gusti.
2: Iki mandeg dhisik ki sana. Apa bener awakmu sing kepengin ngayunake putriku Dewi Kedi Suci?
3: Yo. Yo. Pancen bener apa kang dadi kandhamu? Yo aku pawongan sing bakal ngelamar sing jenenge Dewi Kili Suci.
4: Yen aku Lembu Sura ya uga sakmu arep ngamar sing jenenge Dewi Kili Suci.
2: Kaya ngono. Mangerteni. Aku Prabu Erlangga. Sing duweni panguwasa ning kraton kauripan. Ramane Dewi Kili Suci.
3: Senika dawuh kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan Gusti Ratu.
2: Iya,
4: kula nggih sedaya dawuh kalian panjenengan.
2: Iya, iya. Maisa Surolan Lembus.
3: Nggih.
2: Putriku mung siji Dewi Kili Suci. Nanging seliramu sekarone kepingin ngayunake putriku. Saiki ngene. Ing kene putriku wis teko ana ing parigulan. Aku bakal paring dawuh karo putriku. Sopo kang bakal dipilih Dewi Kili Suci?
3: Inggih, Gusti Ratu, menawi Dewi Kili Suci sampun wonten paregolan menika ingkang pundi? Ingkang pundi pawongan ibu?
2: Ya iki Dewi Kili Suci.
3: Dewi Kili Suci, Mikul Suci. Ning nyatane kowe dasare wong sing ayu cocok bare apa sing gak ipen-ipen aku. Kete Mikul.
4: Oh, ucu ayune kaya ngene gilit deci. Aku kudu rabi karo awakmu. Aku sing rabi ya.
3: Kudune aku. Kudune aku sing duwene bojo.
6: Sekedap nggih Kisanak. Kisanak Lembu Soro. Kalian Kisanak Maeso Suro. Kulo pun Dewi Kili Suci. Sak sampunipun kulo mangertosi wujud panjenengan kekalih. Romo.
5: Iya.
6: Romo, kula mboten
4: napa-napa. Aja mlayu. Aja mlayu.
3: Dewi Kili Suci.
2: Maeso Suro lan Lembu Suro.
3: Nggih, nggih, Gusti Ratu.
2: Kaya-kaya putriku Dewi Kili Suci. Durung bisa nampa nanging awakmu katermu niki tak riri putriku Dewi Kili Suci
3: sendika dawuh.

Yo, apa kabar? Muga-muga podo sehat kabeh yo. Dan pasti ini saiki wayahe aku neriangga sing bakalan ngancani sampean sampai engkuk bengi janing. Le mau wes adewe rungokno bareng-bareng yo drama legenda Misteri Gunung Kelut seri kepapat Caning, saiki wayahe adewe mlebet teng acara jagongan. Mari ini aku bakalan menghubungi Dr. Yovita Alfiana Esket. Beliau adalah dokter umum dan juga health educator Caning sing bakalan maringi obrolane ilmune infone ngono ya Caning ya teng dialog jagongan. Temanipun nopo? Tentang mengenal lebih dekat penyakit hepatitis Caning ya. Jadi mungkin kita sudah sering dengar opo iku hepatitis ngono ya, atau mungkin hanya dengar hepatitis ngono tok ya tapi gak ngerti kokok bloe. Kokok bloe jare. Ya, apa maneh Caning dino iki tanggal 31 ya, wis lewat tapi tanggal 28 Juli wingi Caning iku diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia Caning. Dan peringatan iku ya pasti ini ayo kita bahas dengan adanya peringatan itu, makanya hari ini kita bahas tentang apa namanya tentang hepatitis itu tadi ya. Ya wis langeno Caning, samari ne lagu iki Caning aku bakalan bakalan balik lagi bersama Dr. Yovita.

0: Ning-ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KPKB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu, atuh ono perilaku seks bebas.
3: Sugeng dalu janing. Nah, saiki wayahe adewe mlebet teng acara dialog sosial ya. Seperti yang aku bilang tadi Caning, bahwa malam hari ini kita akan terhubung dengan Dr. Iovita Caning. Kita bakalan membahas tentang hepatitis ngoten nggih, karena berkaitan dengan tanggal 28 Juli wingi merupakan peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Langsung saja kita sapa beliau Caning, ada Dr. Iovita. Selamat malam Sugeng Dalu, Dr. Iovita.
4: Halo, Sugeng Dalu, Ning Ana.
3: Alhamdulillah, muncul di malam hari itu apakah tidak sedang tidak repot begitu?
4: Alhamdulillah, udah free nih Kak Ana.
3: Oh, sudah
4: khusus
3: free.
4: Khusus untuk pro 4.
3: Inze matur nuwun, Dr. Iovita. Nge. Jadi, malam hari ini kita ngomong soal atau ngobrol soal mengenal lebih dekat penyakit hepatitis, nge dokter?
4: Betul sekali nih.
3: Nah, untuk mengenal ya layaknya ini ya, apa namanya, basa-basi anak zaman dulu gitu ya, anak gen milenial. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dengan penyakit hepatitis ya. Kira-kira nih apa sih penyakit hepatitis itu gitu ya. Dan yang bisa menjelaskan tentunya adalah Dr. Iovita, bukan Ana Riangga ya. Monggo dokter bisa diberikan latar belakangnya dulu, apa itu penyakit hepatitis, monggo.
4: Jadi penyakit hepatitis ini ya, sekarang kan ini salah satu penyakit hati ya, tapi bukan sakit hati karena ayang ya, terus bukan sakit hati karena pasangan ya, tapi sakit hati karena suatu hal yang lain. Nah, hepatitis ini adalah peradangan pada hati atau liver ya. Jadi kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus ya, hingga kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi minum-minuman beralkohol nih, Ning Ana, gitu. Nah, pada hepatitis yang diakibatkan virus, nah penyakit ini bisa menular ya, dari satu orang ke orang lain, seperti itu. Nah, gejalanya gimana dok? Gejala hepatitis ini biasanya bisa berupa demam, kemudian nyeri sendi, sakit perut, sampai adanya penyakit kuning atau kita sebut ikterik. Ya, kondisi ini, jadi hepatitis itu bisa dibagi jadi dua. Ya, satu hepatitis yang akut sama yang kronis. Di mana kondisi ini jika penyakit hepatitis ini berlangsung ya selama 6 bulan kita sebut fase akut. Kalau lebih dari 6 bulan berarti sudah masuk ke dalam fase kronis seperti itu. Nah, kalau memang tidak ditangani dengan baik, hepatitis ini bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi nih Cak Ning ya. Seperti gagal hati, sirosis hati, hepatitis fulminan ataupun sampai ke kanker hati. Seperti itu, atau kita sebut hepatoseluler karsinoma. Seperti itu nih Ana.
3: Oke, itu tadi sudah ada penjelasannya ya Cak Neng ya. Monggo yang ngerasa ada tanda-tanda atau gejala-gejala seperti yang disebutkan oleh Dokter Yovita barusan, boleh loh tanya-tanya ya kan, masuk aja lewat line interaktif kami di nomor 546 lurus 06 siji, gawe sing pengin telepon utawa iso lewat WA chatting mawon teng nomor 0806 02 11 11 06. Nah, apa namanya, ngomongin soal hepatitis itu tadi seperti itu ya, tentang apa itu penyakit hepatitis dan juga gejala-gejalanya. Nah, biasanya usia berapa aja yang terkena penyakit hepatitis?
4: Tadi kan sudah dijelasin ya.
3: Oh iya ya. Gege monggo.
4: Halo, Ana.
3: Gege, saya masih di sini, ya, siap.
4: Oke. Okay. Jadi siapa saja sih yang sebenarnya beresiko terkena hepatitis ini, ya kan? Satu, ada beberapa faktor yang akhirnya bisa meningkatkan seorang itu bisa menderita penyakit hepatitis, nih, Ana. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas mencuci tangan. Jadi kalau orang-orang yang memang nggak cuci tangan ya, kemudian makan makanan yang setengah matang ya, kemudian apalagi dia terkontaminasi nih sama virus hepatitis yang tidak diolah dengan matang, itu bisa berisiko terkena. Kemudian bisa juga berbagai penggunaan barang-barang pribadi seperti itu ya, Ning Ana ya. Tapi kita juga perlu tahu sebenarnya penyebab dari hepatitis ini apa, karena penyakit hepatitis ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E, seperti itu. Nah, terus penyebabnya apa sih, Dok? Biasanya kalau hepatitis A ini dia kan disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau kita sebut HAV. Nah, penularan jenis dari hepatitis A ini bisa terjadi melalui makan makanan atau minuman yang telah terkontaminasi dari virusnya, atau makan makanan yang kurang diolah secara matang, seperti itu. Kemudian hepatitis B, nah ini kan penyebabnya adalah infeksi virus hepatitis B atau kita sebut HBV. Ya, hepatitis B ini bisa ditularkan biasanya melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman, bisa juga melalui transfusi darah ya. Nah, pada kasus-kasus yang memang jarang terjadi, juga ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B ini juga bisa ya menularkan virus ke janinnya atau ke anaknya, seperti itu. Kemudian ada lagi hepatitis C. Nah, kalau hepatitis C ini dia disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau kita sebut HCV. Dan penularan ini biasanya ditularkan ya, Ning Ana, melalui hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik yang memang tidak steril, sama seperti penyebabnya virus hepatitis B, seperti itu. Nah, kemudian kalau hepatitis D, dia disebabkan atau peradangan hati ini disebabkan oleh karena infeksi virus hepatitis D atau kita sebut HDV ya. Nah, seperti ini ya, jenis hepatitis D ini sebenarnya jarang terjadi tapi bisa juga menimbulkan masalah kesehatan yang memang serius, seperti itu. Jadi seseorang yang memang tertular hepatitis D ini, apalagi dia memiliki riwayat penyakit hepatitis B, itu juga perlu diwaspadai ya. Jadi segera dibawa ke fasilitas terdekat untuk diberikan penanganan. Nah, kemudian ada juga hepatitis E. Hepatitis E ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau HEV ya, yang ditularkan bisa melalui air atau makanan yang terkontaminasi sama virus, seperti itu, ataupun disanitasi yang buruk. Kemudian ada juga hepatitis yang akibat kecanduan alkohol, yang pastinya disebabkan dari konsumsi-konsumsi dari minuman beralkohol yang akhirnya menyebabkan peradangan pada hati dan juga menimbulkan kerusakan permanen nih ke anak, pada sel-sel yang ada di hatinya, yang akhirnya menimbulkan suatu gangguan dari fungsi hati, atau ya nanti kita lihat juga dari SGOT dan SGPT-nya ya, dari cek darahnya, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kalau tidak ditangani, nanti dia akan berkembang nih menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Kita bisa terkena gagal hati atau sirosis hati, seperti itu. Ada juga jenis hepatitis yang memang diakibatkan karena obat-obatan tertentu ya, pengaruh dari obat-obatan, efeknya ke hati ya. Kemudian juga bisa ada hepatitis yang memang akibatnya penyakit imun ya, disebabkan karena penyakit autoimun, seperti itu. Kemudian ada juga hepatitis akut yang memang tidak diketahui penyebabnya seperti apa. seperti itu nih anak.
3: Oke. Nah, apakah hepatitis itu memang kan pada dasarnya tadi penyakit hati ya menurut dokter G. Nah, apakah ada organ tubuh lain dari manusia yang akhirnya bisa terdampak dari hepatitis itu?
4: Oke, berarti itu kan sudah masuk tadi ya terkait komplikasi. Nah, kalau dari penyakit hati ini tidak diobati atau tidak ditangani secara tepat, ini juga akan menimbulkan berbagai macam komplikasi. Jadi kita nanti dokter akan memberikan cek ya, apakah dia hanya menderita gangguan fungsi hati saja ya, atau sudah berpengaruh ke komplikasi dari penyakit hati tersebut. Entah sirosis atau ternyata sudah gagal hati atau sudah terjadi kanker hati. Terus kita nanti juga akan memberikan screening dan cek nih ke anak ya, apakah dia memiliki penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes, apakah ada hipertensi, apakah ada jantung yang kita tahu bahwa itu memperparah kondisi dari penyakit hatinya seperti itu. Terkait juga dengan pengobatan yang memang akan diberikan kepada pasien. Jadi bisa juga kemana-mana gitu ke anak.
3: Itu serem sekali dokter. Makanya itu aku mencoba cari beberapa informasi, ternyata katanya penyakit hepatitis ini sering disebut sebagai silent disease. Kenapa ya disebut sebagai silent disease?
4: Betul banget, atau kita sebut biasanya silent killer ya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang memang awalnya 5-10 tahun gejala-gejala ini tidak dirasakan oleh penderita. Nah, nanti di atas 10 tahun mereka akan tiba-tiba ada di fase kronis, stadium akhir gitu. Jadi memang gejala-gejalanya dia rapi banget nih. Nanti 5-10 tahun pertama pasien-pasien tuh, enggak kok dok, saya sehat-sehat aja kok, enggak kenapa-napa, enggak ada gejala ini itu awalnya. Nanti dirasa semakin beriringnya dengan berjalan waktu di atas 5-10 tahun, nanti akan muncul nih gejala-gejala. Tiba-tiba sudah terdiagnosis, dia sudah di stadium 4, stadium akhir, sudah jadi kanker, sudah jadi sirosis. Itu namanya silent killer, atau tadi yang ke Ana bilang ya,
3: silent disease.
4: Silent disease tadi.
3: Okay. Yeah. Tiba-tiba, itu dia tidak muncul secara tiba-tiba sebenarnya ya, diam-diam tapi langsung makwer gitu ya.
4: Merasuk. Betul sekali nih
3: anak. Ning Setio, ini ada penelpon Dr. Yovita. Ning Setio ngapunten karena HP-nya ini saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Dr. Yovita. Izinkan saya nanti coba telepon Ning Setio ya. Kelihatannya Ning Setio mau bergabung untuk menanyakan sesuatu. Saya akan coba hubungi Ning Setio melalui nomor nomor WA-nya, nomor teleponnya RRI yang 5462961 nggih Ning Setio nggih. Oke, baik. Mungkin Dr. Yovita bisa lanjutkan terlebih dahulu untuk berikutnya Dr. Yovita, apa yang apakah semua jenis hepatitis itu bisa dicegah dengan vaksin? Mengingat juga sebenarnya vaksin hepatitis itu sudah dikasihkan untuk sejak dini nggih, sejak anak masih bayi kalau nggak salah ya. Saya lupa inget nih soalnya. Saya enggak hafal sampean imunisasi nih anakku iki sakmono akeh mbiyen nih. Jadi aku sampai bingung hepatitis iku pas umur piro ya lali aku. Ya monggo-monggo silakan diingatkan Dr. Yovita.
4: Iya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Terus gimana sih dok cara untuk mencegah terjadinya supaya teman-teman ini nggak terkena virus atau penyakit dari hepatitis? Nah, tadi benar ya yang dibilang sama Kak Ana ya, memang tadi ada vaksin ya, ini kita bisa melakukan vaksinasi hepatitis memang sesuai yang sudah diberikan oleh jadwal dari dokter. Kemudian selain itu kita juga bisa mencuci tangan ya dengan air yang mengalir, itu dengan lebih bagus ya. Kemudian kita juga menghindari ya melakukan untuk hubungan seksual yang tidak aman ya, seperti itu. Kemudian penggunaan barang-barang yang memang digunakan oleh penderita. Kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi, bukan makan makanan yang setengah matang ya, atau kurang matang, bahkan pengolahan makanan dengan dilakukan dengan cara yang baik juga, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, atau tidak juga menggunakan nafsa seperti itu, dan juga tidak mengkonsumsi makan-makanan yang mentah ya nih Ana ya. Kemudian disarankan juga untuk tidak juga meminum air putih atau air minum yang memang tidak terjamin dari kebersihannya seperti itu nih Ana. Jadi memang hepatitis ini sebenarnya macamnya banyak ya, nih aneh ya, dan kita juga harus tahu nih sebenarnya kita ini terkena hepatitis jenis yang mana supaya nanti tata laksananya sesuai dengan jenis hepatitis yang memang sesuai kondisi pasien. Kemudian nanti juga di check up juga apakah ternyata pasien ini menderita penyakit yang lain ya, yang akhirnya memperparah kondisi dari hepatitisnya, apakah ada diabetes atau kencing manis, apakah ada tekanan darah tinggi atau ada hipertensi ya, atau mungkin ada gejala-gejala mengarah ke kondisi-kondisi yang lain atau bahkan ke suatu sudah masuk ke kondisi-kondisi keganasan seperti itu, Neng Ana.
3: Inje, baik kalau begitu. Neng, apa Dokter Yovita, kita jeda dulu sebentar nggih Dokter Yovita, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini nggih. Oke, Cak Neng, gawe sampean sing pengen gabungan bertanya, monggo Cak Neng bisa telepon di 546-2961-546-0661. Tapi kalau lewat nomor WA, panjenengan bisa coba chat mawon nggih utawa voice note. Voice note mawon di nomor 0896-02-13-968. 0896-02-11-11-11 ini ping telu 06-68.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, Caning, Cek, nang acara dialog jagongan, nggih Caning bare Dr. Yovita Caning. Beliau adalah dokter sekaligus health educator Caning nggih. Edukator iku kudu kalkulator lho Caning ya, educator. Ngono lho Caning bosone sing tepat. Yo. Oke, kita sama kembali Dr. Yovita.
2: Halo,
1: Nek Ana. Inze, dokter, untuk kita tadi ngobrolnya tuh sudah sampai mana ya dokter? Aku sampai teler ya.
2: Sudah sampai komplikasi, sampai Jakarta.
1: Maaf ya dokter, hari ini saya padat merayap acaranya. Jadi otak saya lagi burn out.
2: Oke. Okay. Emang kalau bahas penyakit hati ini agak berat memang.
1: Iya, apalagi kalau hati yang terluka karena dia.
2: Apalagi hati yang lain ya, aneh-aneh.
1: Iya, benar. Oke, okay. Dokter, berarti kalau gitu bagaimana nih pencegahannya? Berarti udah masuk ke situ ya, dokter ya? Iya. Monggo, pencegahan sekali. Supaya masyarakat tidak terkena penyakit hepatitis ini, dok.
2: Oke, untuk para pendengar RRI Pro4 Surabaya, jadi semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan ya, dan juga terhindar dari penyakit hepatitis ini. Nah, ada beberapa upaya yang memang kita bisa lakukan nih, Ning Ana ya, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terkena infeksi dari virus hepatitis ini. Yang pertama adalah tetap ketika memakan, memasak, dan lain-lain, kita mencuci tangan dengan air yang mengalir ya. Kemudian setelah beraktivitas apapun, kita tetap menjaga kebersihan tangan kita, tidak melakukan hubungan seksual yang memang tidak aman ya, seperti itu. Terus tidak menggunakan barang-barang pribadi yang memang sudah terkontaminasi dengan pasien-pasien atau penderita, seperti itu ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi nih, Ning Ana ya. Kalau memang badan kita sehat, kuat ya, insya Allah imun kita bagus, kita bisa terhindar nih dari berbagai macam infeksi atau penyakit yang ada di sekitar kita. Kan kita nggak tahu ya, di sekitar kita ini ada orang-orang dengan pembawa sakit apa saja. Nggak cuma hepatitis, bisa TBC, ya bisa batuk, bisa ISPA, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau imun kita kuat, insya Allah bala pertahanan tubuh kita juga baik seperti itu. Jadi makan makanan yang bergizi, seimbang, olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Kemudian tidak mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol seperti itu Ning Ana ya, dan tidak menggunakan nafsa tadi. Kemudian kalau bisa tidak mengkonsumsi makanan yang mentah dan air yang memang tidak terjamin kebersihannya atau memang sudah terkontaminasi seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk melakukan jadwal vaksinasi hepatitis sesuai yang memang diberikan oleh dokter seperti itu Ning Ana.
1: Oke. Oh iya dok, saya jadi ingat penyakit hati hepatitis itu sama kayak yang kuning itu nggak sih, bukan ya?
3: Iya. Ada beberapa gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan ya. Gejala-gejalanya salah satunya adalah penyakit kuning tadi ya, atau kita sebut biasanya kerik seperti itu. Nah, gejalanya apa saja sih dok? Nah ini ya, penderita hepatitis ini biasanya ada yang dia tidak menimbulkan gejala sampai berminggu-minggu. Tadi makanya dibilang silent killer atau silent disease ya, sampai terjadilah suatu gangguan fungsi hati gitu. Biasanya pada penderita hepatitis infeksi virus ya, gejala akan muncul setelah masa inkubasi, biasanya sekitar 2-6 bulan ya, 2 minggu sampai 6 bulan. Gejala-gejala umum yang memang dirasakan sama penderita ini biasanya satu ya, pasien-pasien datang dengan keluhan
2: mual, muntah, demam, terus kemudian mudah lelah, ya. Ini bisa terjadi penurunan berat badan, ya, atau mungkin kita curiga keganasan juga ke sana. Bisa penyakit kuning atau ikterik tadi yang disebutkan sama Ning Ana, matanya jadi kuning, kukunya jadi kuning, kulitnya jadi kuning, gitu ya. Kemudian bisa kehilangan nafsu makan, bisa nyeri sendi, nyeri perut, ya, atau ada abdominal pain, ya. Kemudian bisa juga fesesnya berwarna pucat, urinnya berwarna gelap, seperti itu. Ning Ana. Jadi kalau memang dirasa masyarakat Cak Ning di rumah memiliki kok gejalanya yang sama kayak yang dokter Vita sebutin ya, aduh kayaknya aku harus check up nih ke dokter nih kayak gitu ya. Ini kayak harus pada bikin catatan semua nih. Jadi harus aware apabila ada tanda-tanda gejala-gejala yang mengarah ke suatu bentuk infeksi dari virus hepatitis ini Ning Ana, seperti itu. Dan saya juga mengingatkan jangan juga mendiagnosis sendiri, cari obatnya sendiri ya, karena biasanya banyak sekali pasien-pasien datang ke poli, datang ke rumah sakit, datang ke IGD, bukannya makin sembuh, malah memperburuk kondisinya.
1: Iya.
2: Seperti itu Ning Ana ya.
1: Iya.
2: Memang alangkah lebih baiknya dikonsultasikan dengan dokter yang sudah profesional, yang sudah menangani ya, supaya dapat diberikan penanganan dengan cepat dan juga tepat. Seperti itu Ning Ana.
1: Betul, biasanya kan karena kita itu kaya akan tanaman-tanaman herbal gitu ya. Jadi biasanya orang-orang itu pada larinya ke herbal dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Terakhir Neng, apa Dokter Yovita tentang konklusi kita obrolan pada malam hari ini, Dok?
2: Oke, konklusi pada malam hari ini adalah kita harus aware ya sama kondisi kesehatan kita masing-masing dimanapun. Karena setiap hari kita bertemu dengan banyak orang yang akhirnya kita nggak tahu nih orang-orang ini bawa sakit apa aja, dan kita juga nggak tahu kondisi kita ini apakah imun kita sedang baik atau memang sedang drop. Nah, kalau memang imun kita lagi turun, berarti kita harus tahu nih, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, bawa vitamin, supaya imun kita tetap terjaga. Karena ketika kondisi imun kita turun, ya, ini nggak cuma virus hepatitis aja ya, Ning Ana, yang bisa menyerang, bisa virus dari TBC, bisa ketularan ISPA, ketularan ini, ketularan infeksi kulit, dan lain-lain sebagainya. Kalau lingkungan kita bersih, orang-orangnya akan sehat juga, akan bersih kan. Nah, tapi kalau orang-orang di sekitar lingkungan kita sakit semua, kira-kira orang-orang di sekitarnya jadi sakit semua nggak ketularan Ning Ana?
1: Iya, pastinya.
2: Iya, pasti ketularan. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan kita dan juga mengingatkan teman-teman juga untuk saling menjaga kesehatan seperti itu. Kayak misal, lagi sakit ya, gitu ya. Jadi kita mungkin bantu ingatkan, mulai di etika batuk ya, seperti apa, terus mengonsumsi obat, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Itu memang harus kita sadari ya, masyarakat harus aware sama kondisi kita. Karena memang mungkin sekarang cuacanya juga lagi kurang baik ya, Ning Ana ya. Kadang hujan, kadang panas, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, apalagi kalau memang sudah dirasa, merasakan beberapa gejala yang sudah disebutkan tadi terkait gejala hepatitis atau gejala penyakit yang lain, alangkah lebih baiknya tidak self-diagnosis sendiri ya. Alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditangani oleh dokter ya, supaya mendapatkan penanganan.

0: TB sih bisa kena ISPA gara-gara imun kita lagi turun. Jadi kita juga harus menjaga imunitas kita ya. Apalagi kita kerja setiap hari ya. Jangan telat makan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, itu yang paling penting. Jangan sampai kondisi kita drop, imun kita turun, yang akhirnya teman-teman ini lagi bawa, mungkin di sekitar kita ada yang sakit dan lain-lain lah, itu jadinya tertular seperti itu, Reng Ana.
1: Siap, Inje. Kalau gitu, Dokter Yovita, terima kasih banyak untuk obrolannya malam hari ini. Sehat selalu, Dok. Semoga dokter saya dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya tidak ada yang kena penyakit hepatitis ya, dijauhkan dari penyakit hepatitis.
0: Amin.
1: Oke.
0: Nih, Ana, aku
1: dalam
0: tanggal 5 balik ke Jawa loh. Nanti kita ketemu ya di
1: Azik.
0: Studio Pro 4.
1: Oke. Oh, jadi Dokter Yovita tuh sekarang lagi ada di mana toh posisinya?
0: Aku lagi di Sulawesi Selatan nih, Ana, tapi tanggal 5 6 aku tanggal 6 aku balik ke Jawa, insya Allah naik pesawat, nanti langsung tiba landing di Studio Pro 4 Surabaya ya, RRI.
1: Wow, luar biasa. Oke, kalau gitu sehat selalu nge, dokter.
0: Iya, terima kasih banyak Rik Ana dan Cak Daning dan pendengar Pro 4 RRI Surabaya, semoga bermanfaat ilmunya. Saya
1: baik,
0: pamit ya.
1: Inje. Waalaikumsalam. Oke, adem ya lek ngrungokno Dokter Yovita sing ngomong timbang aner ya, enggak kok sampe tak omeli kabeh ya. Yo wis aning, mari ngene ade bakalan ngrungokno gending-gending campur sari caning, engko dilanjut ambek manding jamuran ya. Ojo jamuran caning yo. Iku gatel kabeh kok jamuran. Kadas kurap ya panu. Tapi lebih baik kita sekarang mendengarkan lagu-lagu dulu Cakning ya, untuk mengakhiri acara dialog jagongan pada malam hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Ana akan menemani Anda sampai nanti pukul 12 malam.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampe nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

listening. Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh iso melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ane. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku, lambung gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Eh, tapi aku yang udah bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
3: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Loh.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
3: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab, gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Oke, Cani, saiki wayahe aku cek bakalan ngancani sampean sampai ku bengi ya Cani ya. Istirahat sing tenang, sing nyaman, ngono ya Cani, aja sampe awake loro kabeh ya. Pijet-pijet ringan lah Cani ya. Ambek ngrungokno lagu-lagu sing ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya.

Neng nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Neng. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Maring ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diure, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene butuh waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.

0: ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
1: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen yang dunluto RRI Digital.
0: Oke. Okay.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lo Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
2: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning. Sampean kabeh iso terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Krembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Cak ne, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati.

Jani sampun wajine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat tanggal 31 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Anaryangga ngaturaken donarimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Jaring sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tamu di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Setu 1 Agustus 2016 saking dalam pemuda 82 290 Surabaya kula wayu jan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saka Kenjo Janing, sarangan kalian kula wayucan, sangat kepagi malih dinten iki 1 Agustus 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti kamu kuasa kangge miwiti siaran dinten iki. Monggo salam-salam midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian lontong balap. Iwak sepat dawa sukute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Janing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing, saiki aku Wahyu Jan, bakal ngajani sampean di Tanjung Perak Isu. Sepastine di Tanjung Perak Isu iki aku bakal ngajak dhisik sampean ngobrol-ngobrol bare rangkaian adicara Cahaya Pagi. Mari ngono diterusaken kalian lontong bala pastine nggih. Langsung aja Janing di Cahaya Pagi dino iki ya, edisi dino setu Janing. Siji Agustus 2016 Wahyu Jan bakalan ngajak ngobrol-ngobrol sampean barek topik yoniku Baiti Janati barek pemegang kas Majelis Tablik lan ketarjihanan pimpinan wilayah Aisyah PWI Jawa Timur yoniku bunyai Dr. Haja Zainab Nailia sing sampun terhubung kalian Wahyu Jan melalui line telepon ngatan nggih. Sugeng enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunyai Zainab.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Ide pripun kabaring njenengan?
1: Iya, alhamdulillah rabbil alamin sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cak Wahyu.
0: Bu Nyai Zainab ngapunten ngeten nggih kita gangguin pagi-pagi supaya kita bisa belajar begitu ya. Soalnya kalau kata orang zaman dulu kan memang kalau belajar itu enaknya pagi-pagi ben seger ben iso mlebu ilmune mengatang nggih. Insyaallah nggih. Bu Nyai Zainab izin nanti kita akan coba untuk menjadikan dua segmen mengatakan nggih untuk di pagi hari ini. Nanti di segmen pertama monggo njenengan nanti saged memberikan materinya terlebih dahulu terkait dari Baiti Janati. Setelah itu di segmen kedua kita buka untuk sesi tanya jawab bersama Cak Ning yang ada di rumah mengatakan nggih. Untuk di sesi pertama ini monggo Bu Nyai Zainab kami berikan kesempatannya untuk memberikan materi terlebih dahulu tentang Baiti Janati. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Pendengar Cahaya Pagi yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pagi hari ini kita kembali dapat bersilaturahim melalui siaran Radio Republik Indonesia, acara Cahaya Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih saya sampaikan kepada Cak Wahyu, pemandu penyiar RRI atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga perjumpaan kita pagi ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan manfaat bagi keluarga-keluarga Indonesia. Saudara pendengar pagi yang dirahmati Allah, izinkan saya mengawali perjumpaan kita pagi ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapankah terakhir kali seluruh anggota keluarga duduk bersama tanpa ada satupun yang memegang telepon genggam. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun jika direnungkan, jawabannya tidak selalu mudah. Hari ini rumah-rumah kita semakin nyaman, ruang tamu semakin indah, televisi semakin besar, internet semakin cepat, anak-anak memiliki gawai masing-masing. Fasilitas keluarga semakin lengkap. Namun mengapa justru banyak anak merasa kesepian di rumah? Mengapa orang tua mengeluhkan anak yang sulit diajak berbicara? Mengapa muncul istilah fatherless, yaitu anak yang secara fisik memiliki ayah, tetapi kehilangan kehadiran emosional seorang ayah? Mengapa rumah yang sederhana menjadi tempat pulang, justru kadang menjadi tempat yang ingin segera ditinggalkan? Cak Ning sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena kita baru saja memperingati Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juli 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Kemudian disusul Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dua peringatan nasional tersebut sesungguhnya mengingatkan kita akan satu hal yang sangat mendasar, yaitu keluarga adalah fondasi masa depan bangsa. Anak-anak yang hebat tidak lahir begitu saja. Mereka bertumbuh dari keluarga yang sehat, rumah yang hangat, dan orang tua yang hadir. Menariknya, jauh sebelum dunia modern berbicara tentang positive parenting, quality time, perlindungan anak, ataupun father involvement, Islam telah mengajarkan semuanya secara utuh. Kita mengenal konsep yang sangat indah, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah dalam pandangan Islam bukan sekedar bangunan tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat lahirnya iman, bertumbuhnya kasih sayang, terbentuknya karakter, dan bermulanya peradaban. Karena itu, bagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana menghadirkan suasana surga di rumah kita, sehingga keluarga menjadi tempat paling nyaman untuk kembali, dan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan berakhlak mulia. Ketika berbicara tentang keluarga, Al-Quran tidak memulai dengan membahas harta, jabatan, ataupun kemewahan rumah. Allah justru memulai dengan suatu yang jauh lebih mendasar, yaitu ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Perhatikan satu kata yang dipilih Allah. Litaskunu ilaiha, agar kamu memperoleh ketenangan. Bukan agar menjadi kaya. Bukan agar menjadi terkenal. Bukan pula agar memiliki rumah yang megah. Tetapi agar hati menemukan tempat pulang. Inilah yang disebut keluarga sakinah. Cak dan Ning yang dirahmati Allah, kita sering memahami sakinah sebagai suasana yang tenang. Padahal makna sakinah jauh lebih dalam. Sakinah adalah kondisi ketika setiap anggota keluarga merasa aman secara lahir dan batin. Anak merasa aman bercerita kepada orang tuanya. Suami merasa dihargai oleh istrinya. Istri merasa dimuliakan oleh suaminya. Tidak ada rasa takut. Juga kekerasan, tidak juga hinaan. Tidak ada kata-kata yang melukai satu sama lain. Kemudian Allah melanjutkan dengan dua kata yang luar biasa, yaitu mawaddah warahmah. Mawaddah adalah cinta yang diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya diucapkan. Tetapi dibuktikan melalui perhatian, pengorbanan, dan tanggung jawab. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang tetap bertahan, bahkan ketika cinta sedang diuji oleh persoalan hidup. Inilah sebabnya para ulama mengatakan rumah yang kokoh bukan dibangun oleh batu bata dan semen semata, tetapi oleh sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin mengajak merenungkan sebuah analogi. Rumah itu seperti tanah. Anak adalah benih. Sekolah hanyalah pupuk. Kalau tanahnya subur, pupuk akan membantu tanaman tumbuh dengan baik. Tetapi jika tanahnya rusak, sebaik apapun pupuk yang diberikan, tentunya tanaman akan sulit berkembang. Demikian pula keluarga. Sekolah memang penting. Guru sangat berjasa, lingkungan juga berpengaruh. Tetapi pendidikan pertama dan paling menentukan tetaplah rumah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa abawahu yuhawidanhi au yunasfironhi, Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa rumah adalah madrasah pertama. Orang tua adalah guru pertama. Dan karakter anak pertama kali dibentuk bukan di sekolah, tetapi di ruang keluarga. Cak dan Ning yang dimuliakan Allah, hari ini banyak orang tua rela mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan anak. Itu tentulah sangat baik. Namun, jangan sampai kita lupa memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kehadiran. Anak tidak selalu membutuhkan mainan baru. Anak tidak selalu membutuhkan liburan yang mahal, yang sering mereka rindukan juga justru sesuatu yang sederhana. Didengarkan, dipeluk, didoakan, diajak berbicara, ditemani belajar, disapa dengan senyum ketika pulang sekolah, sebab rumah yang dirindukan anak bukan rumah yang paling mewah. Rumah yang dirindukan anak adalah rumah yang membuatnya selalu ingin pulang. Ayah hadir, ibu menguatkan. Cak dan Neng yang dimuliakan Allah. Kalau rumah adalah sekolah pertama, maka ayah dan ibu adalah guru pertama. Karena itu, Islam tidak hanya memerintahkan orang tua mencukupi kebutuhan materi anak, tetapi juga mendidik mereka menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan, didiklah anakmu agar menjadi orang kaya. Allah juga tidak mengatakan, didiklah anakmu agar menjadi pejabat. Tetapi Allah memerintahkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, ukuran keberhasilan keluarga di dalam Islam bukan semata-mata ketika anak-anak berhasil meraih gelar akademik, memiliki pekerjaan yang tinggi. Namun, ketika seluruh anggota saling menuntun menuju ridho Allah. Cakeng yang dirahmati Allah, Hari Keluarga Nasional tahun ini mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini sebenarnya bukan sekedar slogan. Ini adalah kebutuhan nyata masyarakat kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang bertumbuh tanpa kedekatan emosional dengan ayah lebih rentan mengalami masalah perilaku. Kesulitan mengendalikan emosi, bahkan kehilangan figur teladan dalam hidup. Ironisnya, sebagian ayah merasa tugasnya selesai ketika kebutuhan ekonomi keluarga telah tercukupi. Padahal seorang ayah bukan hanya pencari nafkah. Ayah adalah imam, ayah adalah pendidik, ayah adalah pelindung, ayah adalah sahabat pertama bagi anak-anaknya. Kadang yang dibutuhkan anak bukan tambahan uang saku, melainkan tambahan waktu bersama ayahnya. Kadang yang paling dirindukan anak bukan hadiah ulang tahun, melainkan pertanyaan sederhana. Nak, bagaimana harimu hari ini? Atau pelukan hangat sebelum tidur? Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan teladan luar biasa melalui kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, beliau tidak langsung memerintah. Justru beliau berdialog. Anakku, Allah mengabadikan percakapan itu di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mari memperhatikan ungkapan Nabi Ibrahim. Beliau memanggil putranya, ya bunaya, wahai anakku yang kucintai, sapaan yang lembut, sapaan yang penuh kasih. Lalu beliau bertanya, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Kalimat yang sederhana namun menyejukkan dalam hati. Padahal beliau adalah seorang nabi, beliau seorang ayah, namun beliau tetap menghargai anaknya sebagai pribadi yang layak diajak berdialog. Inilah pelajaran besar bagi kita. Mendidik anak bukan hanya memberi perintah, tetapi juga mendengar. Bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami. Bukan hanya mengoreksi, tetapi juga mengapresiasi. Hari ini mungkin kita sering berkata kepada anak, kamu harus begini, kamu jangan begitu. Pokoknya ikut ayah, pokoknya ikut ibu. Tetapi pernahkah kita bertanya, nak, apa yang kamu rasakan? Menurutmu bagaimana? Padahal komunikasi yang baik adalah jembatan lahirnya kepercayaan. Anak yang terbiasa didengar akan lebih mudah mendengarkan nasihat orang tuanya. Sebaliknya anak yang hanya dibentak seringkali memilih diam, lalu mencari tempat bercerita di luar rumah. Cak dan Ning yang dirahmati Allah, kehadiran ayah dan ibu bukan diukur dari lamanya berada di rumah, tetapi dari kualitas perhatian yang diberikan. Boleh jadi hanya 15 menit bersama anak-anak setiap hari, tetapi 15 menit yang penuh perhatian jauh lebih bermakna daripada jam-jam berada di rumah namun masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Rasulullah telah memberi teladan yang terbaik. Beliau pemimpin negara. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah guru umat. Namun ketika berada di rumah, beliau menjadi suami yang lembut dan ayah yang penuh kasih sayang. Beliau mencium cucunya Hasan dan Husain. Ketika seorang sahabat berkata, aku memiliki 10 anak, tetapi tidak pernah mencium mereka. Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menggendong cucunya, Umamah binti Zainab, ketika sedang melaksanakan sholat. Saat beliau berdiri, cucunya digendong. Saat beliau sujud, cucunya diletakkan dengan lembut. Lihatlah betapa indahnya teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menganggap kasih sayang kepada anak akan mengurangi wibawa seorang ayah. Justru kasih sayang itulah yang melahirkan kewibawaan sejati. Pendengar yang dirahmati Allah, maka marilah kita merenungkan. Barangkali yang perlu diperbaiki bukan ukuran rumah kita, tetapi suasana di dalam rumah. Apakah anak-anak merasa aman ketika pulang? Apakah pasangan mereka merasa dihargai ketika berbicara? Apakah rumah kita menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan? Karena sungguh rumah yang paling indah bukanlah rumah yang paling mahal, melainkan rumah yang paling banyak menghadirkan Allah di dalamnya. Cak dan Ning yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini sesungguhnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan, jauh 14 abad yang lalu, Al-Quran telah mengingatkan bahwa masa depan anak adalah tanggung jawab kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, وَلْيَحْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Cak dan Neng yang dimuliakan Allah, ada salah kesalahan yang kadang tanpa sadar dilakukan orang tua. Kita menganggap anak adalah milik kita. Padahal dalam Al-Quran, anak disebut sebagai amanah, berarti titipan. Kalau kita dititipi sesuatu yang berharga oleh seseorang, tentu kita akan menjaganya sebaik mungkin. Begitulah anak, mereka bukan objek pelampiasan emosi. Mereka bukan tempat kita melampiaskan kelelahan. Mereka bukan alat untuk memenuhi ambisi yang gagal kita capai. Mereka adalah titipan Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban.

0: Rasulullah bersabda, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas yang dipimpinnya. Cak dan Ning yang dimuliakan Allah, banyak orang tua hari ini khawatir anaknya kecanduan gawai. Padahal seringkali akar persoalannya bukan gawainya, tetapi kehilangan kedekatan. Anak mencari hiburan karena orang tua kehilangan percakapan. Anak mencari teman di media sosial karena rumah kehilangan kehangatan. Anak lebih percaya kepada orang lain karena di rumah ia merasa tidak didengar. Maka solusi pertama bukan sekedar membatasi layar, tetapi memperbanyak pelukan. Bukan hanya mengurangi waktu bermain gawai, tetapi menambah waktu bercengkerama. Karena sesungguhnya anak yang kenyang kasih sayang tidak akan mudah mencari perhatian di tempat lain. Cak dan Ning yang dimuliakan Allah, kalau hari ini ada seminar parenting, ada sekolah orang tua, ada berbagai buku tentang pendidikan, sesungguhnya Al-Quran menghadirkan satu kurikulum pendidikan keluarga yang sangat lengkap, yaitu melalui nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13-19, menariknya Luqman tidak memulai pendidikan anak dengan target nilai rapot yang tidak perlu, dengan cita-cita menjadi orang sukses. Yang pertama beliau tanamkan adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Karena tauhid adalah akar, akhlak adalah batangnya, sedangkan prestasi hanyalah buahnya. Kalau akarnya kuat, insya Allah batangnya kokoh dan buahnya akan baik. Tetapi jika akarnya rapuh, pohon yang tampak besar itu suatu saat bisa tumbang. Setelah menanamkan tauhid, Luqman mengajarkan bakti kepada orang tuanya, mendirikan sholat, mengajak kebaikan, bersabar menghadapi ujian, bersikap rendah hati dan menjaga tutur kata. Cak dan Ning yang dimuliakan Allah, setelah berbicara tentang kasih sayang, komunikasi dan pendidikan karakter adalah suatu hal yang tidak boleh dilupakan. Sebab inilah ruh yang menghidupkan sebuah keluarga. Kadang anak yang hari ini masih harus dibangunkan waktu sholat subuh, beberapa tahun lagi justru menjadi orang yang membangunkan kedua orang tuanya untuk tahajud. Karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Doa orang tua dan keteladanan yang dilakukan setiap hari seringkali baru berbuah bertahun-tahun kemudian. Pendidikan ibadah harus dimulai sejak dini hari. Namun yang perlu kita ingat, anak-anak tidak hanya belajar dari perintah, tetapi dari suasana rumah. Kalau setiap waktu azan berkumandang, lalu ayah segera mengambil air wudhu, ibu menyiapkan mukena dan anak melihat seluruh anggota keluarga bergegas menuju sholat, maka tanpa disadari, rumah sedang membangun budaya indah. Budaya jauh lebih kuat daripada instruksi. Keteladanan jauh lebih berpengaruh daripada ceramah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, Bu Nyaing, matur sembahnuwun untuk materi yang sudah
0: Mohon
1: di...
0: maaf, materinya mungkin kepanjangan ya,
1: Oh,
0: Cak
1: enggak
0: Bayu
1: apa-apa.
0: ya.
1: Karena memang materi yang sangat luar biasa, terutama
0: Iya,
1: terhadap
0: betul.
1: parenting begitu ya. Kondisi anak-anak
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: saat ini memang membutuhkan peran orang tua yang sangat luar biasa. Karena memang tantangannya kalau zaman dulu istilahnya Bu Nyai, kalau perempuan itu banyak di dapur ya, dalam artian dalam tanda kutip adalah banyak di rumah,
0: Iya,
1: sehingga
0: kontrol.
1: orang tua atau sosok ayah banyak di luar untuk bekerja atau mencari nafkah. Tapi kalau sekarang malah justru dihadapkan dengan bagaimana perkembangan anak ini harus jauh dari kedua orang tuanya yang harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita coba untuk mengakhiri, mengingat waktu ataupun juga durasi yang cukup singkat, Bu Nyai, mungkin
0: Iya,
1: pertanyaannya hampir sama dengan
0: yeah.
1: pernyataan saya sebelumnya. Bagaimana untuk mengisi ya, Bu Nyai ya?
0: Iya.
1: Mengisi peranan orang tua yang harus dituntut untuk memberi, yang pertama adalah memberikan yang terbaik kepada anak, karena anak kan berhak untuk mendapatkan segala sesuatunya yang terbaik dari orang tuanya, baik itu dalam penghidupan, pendidikan, bahkan dari segi ekonominya pun juga bisa dikatakan yang terbaik. Nah, hanya saja ketika orang tua ingin memberikan yang terbaik, maka harus ada yang dikorbankan, yaitu adalah waktu bersama dengan anak-anaknya karena harus bekerja, mencari nafkah dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana ya punya untuk mengisi kekosongan agar peran orang tua itu tidak tergantikan dengan satu seperti pengasuh, kedua adalah seperti gadget tadi yang sudah jenengan sampaikan, ketiga
0: Iya,
1: adalah
0: iya.
1: semuanya bisa harmonis. Jadi nggak gampang miskomunikasi karena jarangnya bertemu antara anak dan juga orang tua. Ini bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tuanya dan juga mungkin pengertian memberikan pengertian kepada anak pun juga seperti apa begitu punya. Monggo.
0: Begini, memang memang sesuatu yang tidak mudah, ya. Pertanyaan itu memang banyak dilontarkan untuk kebanyakan orang tua, karena memang zaman sekarang ini kan orang tua, baik bapak, ibu, itu sama-sama bekerja.

0: apa, bisa tidaknya dia membaca Al-Quran. Nah, setelah itu baru kita memberikan ulasan. Sebagai orang tua, kadang-kadang bapaknya yang memberikan ulasan, kadang-kadang juga ibunya kalau ada kesempatan disampaikan, bapak ibu ini figur publik, bapak ibu ini bukan meninggalkan kalian, tetapi kalian itu harus bisa menyadari. Jadi ulasan-ulasan itu paling tidak itu mereka juga memahami. Ketika mereka itu masih anak-anak, masih TK dan lain sebagainya, memang tidak mudah, ya, tidak mudah bagi kita memberikan seperti itu.
1: Yeah.
0: Tapi dengan kasih sayang kita, tidak bisa setiap hari ketemu mereka, 10-15 menit ketika pagi itu kita biasakan menyentuh mereka dan menyampaikan, walaupun tidak tiap hari.
1: Yeah.
0: Jadi setidaknya nyun sewu, ini memang kebanyakan. Dan ini kalau misalkan bisa kita terapkan di keluarga-keluarga, insya Allah, anak-anak kita yang tumbuh, ya mungkin yang SMP, mungkin yang SMA, perguruan tinggi, mereka itu bisa menyadari, ini loh bapak saya, ini loh ibu saya, jadi seperti itu. Kalau misalkan tidak ada komunikasi, tidak ada kalimat yang menyentuh mereka, ya mereka juga tidak bisa menerima kita. Nah, seperti itu yang pengalaman yang sudah saya lakukan, yang sudah saya sampaikan ke ibu-ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah apa ya, kondisi keluarganya dan lain sebagainya.
1: Baik.
0: Memang itu harus dan wajib kita lakukan untuk keutuhan keluarga kita sendiri.
1: Baik.
0: Nah, itu yang kita
1: Iya, baik. Berarti Bu, berarti Bu Nyai ini adalah menjadi salah satu kewajibannya untuk berkorbannya orang tua adalah harus melaksanakan sholat subuh itu berjamaah. Apapun yang terjadi. Begitu, ya. Berjamaah, lalu meluangkan waktu 10-15 menit. Ya. Baik, mungkin
0: itu
1: ini
0: yang sudah dilakukan.
1: Baik, nah itu Cak Ning ya, karena memang di kondisinya memang sudah berbeda era atau berbeda zaman. Jadi bagaimana orang pintar-pintarnya orang tua untuk mensiasati, berarti ya Bu Jaya ya, mensiasati waktu, mencari peluang.
0: Kalau di luar itu orang tua minimal ngecek punterannya di mana dan lain sebagainya. Misalkan tidak bisa bertemu, kan siang, sore, malam, itu kadang kan orang tua juga belum hadir.
1: Betul.
0: Itu bisa melalui gadget itu ya. Iya, dan saya memang sekarang itu luar biasa pekerjaan orang tuanya juga. Waktunya nyita untuk pekerjaan. Ngapun
1: tenang,
0: Cak Wahyu ya.
1: Berarti ini sekali lagi pintar-pintarnya bagaimana manajemen waktu orang tua. Mungkin untuk solusi di awalnya adalah usahakan untuk sholat subuh berjamaah, lalu meluangkan waktu untuk kebersamaan 10-15 menit. Setelah itu memanfaatkan peluang-peluang waktu seperti jam istirahat untuk bisa berkomunikasi melalui chatting atau video call begitu ya kepada anak, bagi orang tua yang memang kesibukan kedua-duanya ini ya, tidak bisa dihindari, begitu ya. Baik, Bu Nyai, kami ngapunten sangat
0: karena pengalaman
1: ngapunten sangat karena memang durasi kami cukup terbatas begitu ya hingga pukul 6, tapi ini tapi manfaatnya sangat luar biasa. Insyaallah Bu Nyai nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, semoga diberi umur panjang, kesehatan dan juga selalu sukses untuk segala aktivitasnya di hari ini. Matur sewun untuk waktu dan kesempatannya.
0: Sebenarnya closingnya bagus ini, tapi
1: monggo.
0: Belum sempat menyampaikan.
1: Jadi monggo disampaikan dulu. Monggo disampaikan terlebih dahulu. Monggo Bu.
0: Alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita pagi ini telah sampai di penghujung acara. Untuk itu perlu saya sampaikan ada sebuah kalimat yang sangat saya renungkan ketika menyiapkan materi ini. Anak-anak mungkin akan mengingat semua nasihat yang kita ucapkan. Jadi anak-anak mungkin tidak akan mengingat semua nasihat yang kita ucapkan. Tetapi mereka akan selalu mengingat suasana rumah tempat mereka dibesarkan. Karena itu marilah kita mulai membangun surga itu dari rumah kita sendiri. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu pensiun, tidak harus menunggu anak dewasa. Mulailah hari ini. Mulailah dengan saling

0: menyapa, mulai dengan saling mendengar, mulai dengan saling berjamaah, mulai dengan membaca Al-Quran bersama, mulailah dengan memeluk anak-anak kita sebelum mereka tidur, dan jangan pernah lupa memohon kepada Allah doa yang sangat indah di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rumah tidak menjadi surga karena kemewahannya, tetapi karena Allah selalu dihadirkan di dalamnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sepuluh nuwun punyai untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Caning itu tadi penyampaian cahaya pagi Mbak Rek Taufiq Baiti Janati, kalian punyai Dr. Enda Haja Zainab Nailia, pemegang kas Majelis Tabligh dan Ketarjihanan Pimpinan Wilayah Asia PWA Jawa Timur. Tak tutup disek caning, engkau bakal dilanjut kalian woro-woro ambek lontong balap. Enje punyai, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Caning aja ning dindi pancen dek Propapat RRI Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jane waya woro-woro mbarek Wahyu Jan. Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya nyalurke 16.163 karton utawa sekitar 1.104.316 liter minyak kita di berbagai pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Mbarek njogo keterjangkauan lan stabilitas rego bahan pokok di tingkat konsumen. Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Caning Fuad Indra Mitra. Iki nyatane lah pendistribusian iki njangkau 5 pasar utama di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Pasar Larangan, Pasar Taman, Pasar Krian Baru, Pasar Porong, mbare Pasar Krian Lama. Penyaluran secara masif di pasar-pasar iki dari strategi di Sidoarjo kang tujuannya ben masyarakat iso ngoleh minyak goreng mbare rego sing stabil lan sesuai ambek HET. Canda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Nganjuk ngalokasine anggaran sekitar 40 miliar rupiah kanggo ngerjane proyek infrastruktur sing mlebu ndek program strategis daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang utawa PUPR di 2016 iki. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi nyatane lak program strategis daerah iki wis ngadeg ndek 10 kegiatan lan nyakup sejumlah sektor, bare 7 kegiatan diantarane yaiku ono ndek bidang PUPR. Dia jelasno proyek PUPR iki ngliputi peningkatan dalan Gondang Kulon Ngluyu, dalan Sukomoro Kecubo, rekonstruksi jalan Taman Berdoa Asri, pembenahan Stadion Anjo Ladang, peningkatan jalan Sumber Miri Lengkong, jalan Wilangan Bumos, barek jalan Sawahan Ngasem. Caning wawara-wara barek Wahyu Jan, monggo ketemu malih di wawara-wara selanjutnya. Salam Budaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cerita sih deh Propapater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nganten iki bare Wahyu Chan sing pasti ditasih ngancani jenengan. De pagi ini aku sidik ya jane ya. Oh sidik akeh lah. Ana oh ya Allah Gusti aku kelalen. Ya. Enggak tak revisi ini ya. Ngapunten sangat ya. Ini tadi oh ya, ada Bu Tika ya. Bu Tika ngapunten ya Bu Tika. Tadi ngobrolnya kalian bunyi karena memang waktu yang cukup singkat gitu ya. Ini saya ingin ngasih informasi sedikit aja caning ya. Untuk di pagi hari ini, sidik-sidik disek. Badan Gizi Nasional Caning BGN siap melakoni kebijakan penganggaran program makan bergizi gratis MBG pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK. Barek mastene program peningkatan kualitas gizi nasional iki optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BGN Sudaryono negesno BGN ana ndek tataran operasional dadi kabeh pelaksanaan program iki melok kebijakan sing ditetapno mbek pemerintah melalui mekanisme penganggaran sing berlaku janeng ya. Selain itu, Sudaryono ya nyatanya lah kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang libatkan kementerian ambil lembaga terkait. Mekanikui BGN bakal fokus di pelaksanaan program MBG nanti iso terus dirasani karo penom sing nompo manfaatnya di KB Indonesia caning. Nganti saiki caning BGN nyatase mas tene KB pelaksanaan program MBG sing wis berjalan tetap berlangsung bare apik ya katanya. Selain itu, BGN juga terus nyelarasni data dari kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan di wilayah sing duweni prevalensi stunting dhuwur. Dadi intervensi gizi ben dikei secara lebih tepat sasarane. Sudaryono yo ngajak kabeh elemen masyarakat kanggo ndukung berbagai upaya pemerintah barek nguatke kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program MBG. Lak dieling-eling yo jane ya pembangunan nasional kan butuh dikolaborasi kabeh pihak kalian ngedepanke optimisme, data ambek akal sehat pas ndelok berbagai kebijakan sing dilakoni ambek pemerintah. Ya, itu jane informasi sing tak bagiani dek sampean. Ojo geser yang dindi, kok aku bakal ngasih informasi liane, pastinya. Jadi, caneng ojo bergeser di sini ya, frekuensinya tasin di 96,8 FM, AM585, lan RRI Digital. Kanggo dino iki, caneng kondisi cuaca di kawasan Jalan Pemuda, iki matahari ini kurang terang banget, tapi alhamdulillah ngene ya. Ya apa dek sekitarnya sampean caning. Monggo isa disampaikan dek 0896021-3x968 ya. Atau dek 5462961. Samar ini saya kata lewat, Wahyu Chan bakal lanjut mana kan caning sampean.
1: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Sampean kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
2: Gosek tala bu, sabar. Iki lho, bapak sek milih apa ini gak klambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
1: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak, iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batik, anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Walah, iya bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
1: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suromadu.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kaleh ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cerita sih deh Propa Matahari di Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya kalau lagi chat dengan Jani sampean di kesempatan isu iki. Maring ini jam itu Janeng wajib chat bakalan nekane waro-waro jam itu, tapi saat turunnya Janeng enten kabar ya. Kabarnya kabar apa iki wajib chat? Wah kabarnya luar biasa iki. Yaiku iki ya Janeng ya sebentar. Jadi Wakil Menteri Seknek Caneng Yuri Ardiantoro maparne rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan di rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang bakal berlangsung di Agustus iki ya, mulai soko zikir ambek doa kebangsaan pesta rakyat nganti ajang lari merdekaran. Waduh, merdekaran aneh Caneng ya. Juri Ardiantoro di konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Caneng iki nyatane lak kabeh rangkaian kegiatan disiapne secara kolaboratif barek nglibatne berbagai kementerian lembaga kepala pemerintah daerah BUMN TNI Polri kaliyan partisipasi masyarakat. Selain itu dia jelasnya rangkaian kegiatan bakal diawali ambek zikir lan doa kebangsaan yang diawali di jadwalnya berlangsung di kawasan Monumen Nasional Monas Caneng saiki tanggal 1 Agustus. Kegiatan iki bakal ditekani ambek para tokoh jamaah lintas agama ambek diisi karo selawat kebangsaan barek Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Selanjutnya pemerintah ya bakal gelar penganugerahan tanda jasa lan tanda kehormatan di Istana Negara. Penghargaan ini dikekno Presiden Prabowo Subianto de individu kesatuan institusi pemerintah utawa organisasi sing dinilai duweni jasa prestasi dharma bakti kalian kesetiaan sing luar biasa kanggo bangsa lan negara ini. Wah, itu kan dek, itu kayak ya Caneng ya wak dewe ya. Mari kita Caneng, mana pidato Presiden Republik Indonesia di gedung DPR MPR RI pas dino Jumat, Jumat ngatengnya tanggal 14 Agustus yang bakal dilaksanakan di dua sesi. Sesi pertama yaitu pidato kenegaraan di hadapane sidang tahunan MPR ambek sidang barek DPR DPD ya. Maringono sesi keduanya yaitu penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2017 kalian nota keuangan di sidang paripurna DPR. Selanjutnya Caneng juri yo nyatane bakalan ana digelar iki ziarah nasional lan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata tanggal 15 Agustus dari bentuk penghormatan di para pejuang kemerdekaan. Maringono di dino senene tanggal 17 bakal digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan nyetan nggih dan penurunan bendera pusaka di Istana Negara Jakarta lu nang IKN gak sih to. Ya apa rek IKN aku kepingin dirono aduh tapi lah aduh ojo deh. Jadi nyatane lah masyarakat bare dikei kesempatan ya melok upacara secara langsung melalui mekanisme perang tiket atau war tiket jane ya. Selain itu upacara ini ditargetnya bakal ditekani ambek 8100 wong ya. Ya soalnya angka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 mengatakan jane. Tasik di 17 Agustus. Jadi nganti isu nganti bengi ya pemerintah bakal gelar pesta rakyat di kawasan Monas diisi ambek berbagai perlombaan, permainan anak, panggung hiburan, pertunjukan drone show, video mapping, kembang api, gerai UMKM lokal, kalian penyediaan 500.000 panganan gratis kanggo para pengunjungnya jane. Wih, di penghujung bulan kemerdekaan pemerintah yang nyiapin kegiatan lari bertajuk Merdeka Run sing terbuka kanggo masyarakat tanpa dipungut biaya, mengatakan ke pesertane ditargetne jumlahnya 81.000 wong dan bakal untuk medali lo Cak Ning, jersey respect Marikono ambe berkesempatan ngentokne hadiah. Ngono Cak Ning. Ana 5,8,1 ambe 10K ya. Nah iki Marikono ya ana sisa Cak Ning meskipun ngajak masyarakat kanggo meriahne kabeh rangkaian hari ulang tahun ya, baik di Jakarta atau di daerah, tetap memperhatikan kepentingan publik. Ngono lho Cak Ning ya, jok mentang-mentang lagi kemerdekaan terus mari ngono kepentingan publik di lalek nong gitu lho Cak Ning. Selain itu juri yo njaluk sepuro Cak Ning pelaksanaan rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan ini akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas atau aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi. Apa-apa sempenting sadar diri lah no acara berarti budale sak jam sak durunge atau kurang jam sak durunge. Terus mari ngono ambek diharapno pelaku UMKM iki iso dilibatne dalam berbagai acara ya untuk peringatan hari lahirnya atau hari ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia jane ya. Jadi kalau seandainya ada keterlibatan UMKM insyaallah roda perekonomian itu kita juga bisa berputar yang luar biasa begitu ya. Timbang nanti pesen dek restoran mahal mari ngono mau karo teko. Nah, sakniki kan mending di UMKM ngono ya. Oke, engko bakal dilanjut ya Cak Ning ya. Saiki aku jeda dhisik. Awak dhewe bakalan rungokne dhisik lagu yang berikut iki Cak Ning.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caning waya woro-woro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Kediri caning nyatane lah pemasangan rangka ambe atap Stadion Gelora Dahajayati di Kabupaten Kediri kita difokus pengerjaan pembangunan tahap ketelu Cak Ning. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Parkim Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wayu Purnama nyatane lah material iki kanggo pekerjaan atap mulai dikirim saka Kediri. Samarine tim pejabat pembuatan pembuat komitmen PPK delok langsung proses produksi di bengkel kerja penyedia jasa.

Ngandaka Barliani Caning, Unit Pelaksana Teknis UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita PPSAB Sidoarjo dampingi penanganan bayi bayi lanang ya Caning sing terlantar asal Trenggalek mbare buka proses adopsi sesuai ketentuan samarine penyelidikan kepolisian dinyatakane mari. Pekerja sosial UPT PPSAB Sidoarjo Pramestia Safitri nyatakane bayi sing ditemone di desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek iki wis dialihno penanganane di UPT PPSAB samarine entene perawatan di perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Sudomo Trenggalek. Jadi ngewa woro-woro mbak Rewa Yucen, monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.